0: Sahabat Budaya, kami kembali mengudara. Mohon maaf karena ada kendala teknis untuk tadi dalam siaran RRI Pro 4. Dan kali ini kami kembali menemani aktivitas Sahabat Budaya. Selamat pagi, selamat menjalankan rutinitasnya untuk pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Sobradi, sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, namun kita di program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Jadi sahabat budaya, lebih kepada hidup sehat di kondisi kemarau saat ini, APB yang biasanya Eka lakukan ketika akan bepergian atau juga dalam kebutuhan air bersih, penghematan, pemanfaatan air limbah, itu kan budaya hidup sehat juga, Sapradio. Ataukah dari air hasil cucian, hasil cuci pakaian atau juga piring. Nah, mandi itu dipergunakan untuk menyiram tanaman begitu ya. Pemanfaatan lebih keberlanjutan. Sahabat budaya, boleh juga bergabung bersama kami di RRI Pro 4 Sungai Liat. Nah, sahabat budaya, memang salah satu yang dikatakan oleh dikutip dari web Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa musim kemarau ini salah satunya yang memang harus diantisipasi adalah seperti kondisi ISPA, maka harus menggunakan masker, kacamata sebagai pelindung tubuh kita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mama. Walaupun lewat udara.
0: Iya, Mama Rati, terima kasih selalu setia bersama RRI.
1: Alhamdulillah, kalau Mama ada kemana-mana selalu gabung kok. RRI tetap di hati Mama.
0: Oke, terima kasih Mama.
1: Ini apa yang anu?
0: Ini kita ngomong tentang musim kemarau nih lagi lanjutan. Nah, mungkin ketika Mama Rati kan nih sering nih bepergian. Nah, untuk mengantisipasi cuaca kemarau nih biasanya persiapan apa bayi?
1: Sama Mama, helm.
0: Helm.
1: Terus kacamata. Kacamata, kadang-kadang masker juga pakai, sarung tangan juga pakai. Karena anak Mama tuh wanti-wanti mah sarung tangan dipakai. Soal kan musim panasnya beda kan?
0: Benar. Nah,
1: jadi sarung tangan, masker, terus kacamata. Itu pasti terus semenjak musim panas.
0: Oh, samilah pun tuh.
1: Memang musim hujan lain lagi persiapan kita kan.
0: Benar.
1: Nah, itulah kalau Mama saya yang kucintaku.
0: Oke lah Mamaku.
1: Boleh request lagu lagi?
0: Boleh dong.
1: Kalau Mama hari ini minta pagi ini lagu Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oke lah,
1: spesial lagu-lagu ini buat pensiun RI kita di mana saya berada. Salam kompak selalu. Karena Mama lagi aktivitas ada yang pesanan ikan nila ungkep.
0: Waduh, mantul.
1: Tengah lagi beres-beres bersih-bersih juga nih. Ntar lagi jam 10 mau TW ngantar ke pesanan.
0: Oke lah,
1: alhamdulillah.
0: Mama.
1: Buat muamalah, semoga kita sehat selalu, semoga kita selalu diberi arah keberkahan umur, keberkahan rezeki, dilancarkan aktivitas kita setiap harinya.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Yang lagi jaga sayang cintaku, selamat berjalan sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati sudah bergabung untuk pagi hari ini. Mungkin juga sahabat budaya punya persiapan-persiapan ketika bepergian di musim kemarau seperti ini, mengedepankan budaya hidup sehat, bisa bergabung bersama kami terus bersama RRI Pro 4 Sungai Liat di Berubat.

0: Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan.
1: Bagi masyarakat Bangka, laut bukan sekedar hamparan air, melainkan kehidupan tempat banyak keluarga menggantungkan harapan. Dari dulu, kearifan nelayan maji alam warisan yang berharga. Nelayan mewariskan pesan hormati laut karena laut meri kehidupan, tapi juga nyimpen resiko angin berubah arah, awan menggelap, ombak meninggi. Kearifan lokal perlu dilengkapi ke informasi cuaca resmi, perlengkapan keselamatan, pakai jaket pelampung, alat komunikasi yang berfungsi, meri tahu keluarga rencana pelayaran, dak baksa berangkat kalau cuaca buruk. Rezeki pacak dicari agi, tapi nyawe amanah yang dak tergantikan. Sepradi, jadikan kesiapsiagaan sebagai budaya demi diri sendiri, keluarga, kek sesame.

Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

0: RRI Perempat Sungai Liat, sahabat budaya, terima kasih banyak masih setia mendengarkan RRI Perempat Sungai Liat di ragam unsur budaya hidup sehat. Yang masih ingin bergabung bersama kami untuk di kesempatan kali ini, silahkan sahabat budaya di 0812 13 14 10 39. Dan untuk sahabat budaya, memang ada beberapa hal nih juga sudah dijumpai, seperti ISPA yang mengancam masyarakat dikarenakan infeksi saluran pernapasan akut. Ini diakibatkan kualitas udara yang tidak baik karena juga kebakaran, sahabat budaya. Oh, hal-hal ini yang tidak bisa dianggap remeh. Betul kata Mama Reti, kalau kita mau keluar bertemu dengan kondisi di luar ruangan itu harus menggunakan masker dan pelindung lain. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Apa boleh saya panggil dok atau ses?
0: Panggil apa ya?
1: Apa Nona?
0: Terserahlah ya, mau panggil apa yang
1: panggil
0: penting.
1: Panggil itu saja ya.
0: Ya udahlah kalau gitu.
1: Ada pantun nih.
0: Pantun dari Bang Kangin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau hendak nurun tanah ke liang lahat, jangan lupa pakai masker. Kalau ingin sehat, jangan lupa pakai masker. Itu adalah anjuran dokter.
0: Cakep pantunnya pagi ini ngen ku denger.
1: Kalau takut kayak ketem, jangan lupa membawa gayung. Kalau takut hitam, jangan lupa pakai payung.
0: Jam tuh buli ya, salah satu langkah perlindungan. Mantep pantunnya nih, Bang Kangin.
1: Ya, riuh kumbang, riuh lebah madu, cari kembang laki bini. Kalau berjuang takut maju, timba dibimbang yang kutkum benih.
0: Ngarah ke sia pula, ngapa nak ya?
1: Ini kan hari kemerdekaan.
0: Oh, hari kemerdekaan.
1: Itu lagi ya.
0: Yo.
1: Hah?
0: Silakan.
1: Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik hati bergalang tanah. Daripada kita dijajah, lebih baik kita mati bergalam tanah.
0: Oh, macam itu aja dia.
1: Oh, jadi kita mendijajah kan hidup bercermin bangkai. Lebih baik kita mati bergalam tanah. Berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Benar. Oh.
1: Apanya tema?
0: Tema ini musim kemarau nih, biar tetap sehat, keluar rumah apa bayi biasa. Oh. Ya kan, nah iya, nah iyalah, dak be helm para orang kan
1: menanti hari-hari lebih. Kalau rumah di belum dipasang konblok, siram ke air, debu-debu toh.
0: Oh.
1: Jangan membakar sembarangan.
0: Ada? Oh, be bener. Ajak ngerambet kemana-mana ya.
1: Yang pohon lagi jauh tuh pada para pelimbang, para PI yang dia no dirusak lagi.
0: Yalah.
1: Ya luar rusak lah.
0: Yalah udah ya.
1: Udah dirusak lagi, lalan luar biaya beli.
0: Kayak nanem tadi, beli-beli pohon tadi ya.
1: Pohon bakau apa segala macamnya.
0: Boleh aben.
1: Ayo minta lagu kok.
0: Jangan dipinta saya pinjem bi.
1: Oh enggak, numpang denger bayi.
0: Lagu apa?
1: Lagu Puyuh Bentina.
0: Puyuh Bentina.
1: Disiara untuk Ibu Bidan yang ditarik talan. Ibu Sumi.
0: Oh, Bunda Sumi.
1: Tanam padi.
0: Tanam padi.
1: Kalau Ibu Sumi lagi rajang, apa boleh saya datang meminang?
0: Ah, hai loy. Hai.
1: Salam-salam untuk Mama Rati. Semoga sehat walafiat untuk Pak Protes, untuk Yulia, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Mengacong Sedang Mapur, untuk Ibu Karmet.
0: Ah, siapa ulang Karmet?
1: Untuk Ibu Mar, untuk Ibu Fitri di sini nanti, untuk Ko Ayah.
0: Yo.
1: Untuk semua-semua, untuk Ibu Bro, Priatun.
0: Yo.
1: untuk Ibu Rida, semua-semua loh, dari A sampai Z, pokok kita gulung habis. Kalau saya berbuat salah, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walka izin, mohon maaf, akhir dan batin. Kedali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka! Terima kasih, Koko Bang Kangin kita. Yang lah bergabung untuk di pagi hari ini. Tuh, yang rumah lah mana... dak dikon blok kok, ataupun tidak ada rumput kan, tanah bi seperti pacak disiram-siram ke air ya, bekas cuci baju misal atau apa nak ya kan seperti ya. Okay lah, dan untuk Ika seperti di pagi hari ini kami akan hadir dalam kabar Bangka Belitung jam 9 pagi.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan gelar baris indah dan karnaval. Kabar selengkapnya. Warga Bangka Selatan menyambut antusias rencana pergelaran baris indah dan pawai karnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dijadwalkan 25 sampai 27 Agustus 2026 dinilai menjadi momen untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Semangat nasionalisme perlu dijaga.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat budaya, kami kembali lagi untuk Eka dalam unsur budaya hidup sehat. Setelah tadi ada Koko Bangkangin kita yang lah memberikan inspirasi kata macam Nato Supradio dalam menghadapi kondisi cuaca kemarau. Halo, selamat pagi. Boh, nyata putus Supradio. Lanjut lagi ya di 08 12 13 14 10 39. Sahabat budaya bisa berbagi inspirasi. Jadi kalau kata Koko Bangkangin tadi, Supradi, pemanfaatan air. Nah, air yang masih bisa dipergunakan walaupun sudah limbah, seperti misal air cuci pakaian ada untuk nyiram tanah di halaman rumah. Halo, selamat pagi menjelang siang.
2: Halo, selamat siang. Berupa dokter.
1: Oh, Yuk Mar.
2: Iya.
1: Ah, oke lah. Yuk Mar, kalau Yuk Mar nih.
2: Apa nak?
1: Nah, di rumah nih apa yang sudah digalakkan supaya tetap sehat?
2: Kami.
1: Cuaca kemarau macam nak nih nih.
2: Man kami nih olahraga terus, sudah tau minum air putih banyak-banyak. Ah, sudah tau makan sayur rebus-rebus. Ikan ditem.
1: Oke.
2: Okay. Jadi main goreng-goreng enggak?
1: Oh, yang sehat-sehat tuh.
2: Rebus-rebus bayi.
1: Lo ada, oh, mantap aja mak tuh.
2: Oh, pecetek cabai bulat. Tahu.
1: Mantul.
2: Mantul. Tapi ada rusep di rumah. Wadah anak cucu tadi kedudus makan. Ada terite, diberi dari teboli, belacan, lusit, makan ramai-ramai anak cucu tadi ya.
1: Itu baru mantul, tul-tul.
2: Kata mak, beli anu sotong tuh dipanggang, bantai lah kat kawang manggang.
1: Oh, mantul, mantul. Hah.
2: Menantu.
1: Oh, makan ramai-ramai, yuk, rebus-rebusan, lalapan. Okay.
2: Kami ini kuat rebus-rebus nak.
1: Sehat.
2: Ikan ditem. Kalau beli ikan ada ikan bulat apa ya, kalau ditem. Ikan krisi ditem, kancil ditem kami.
1: Kalau digoreng-goreng tuh kurang kok.
2: Kurang kami.
1: Oke lah puan.
2: Banyak rebus-rebus. Kalau tempe dibacem, kalau tahu dibacem kami.
1: Lah, cem tuh bayi, enggak ada digoreng.
2: Sayur bening.
1: Oh.
2: Pada sayur bening, sayur asem kami. Sambal enggak mau ketinggal.
1: Sambal selalu.
2: Gua ketinggal lalap-lalap tuh.
1: Mendadak sambal tuh terasa ada yang kurang, enggak?
2: Rasa enggak dia lengkap. Lalap petai tadi, terong kecil-kecil tadi. Daun kemangi, timun. Ucu ubi mutik di samping cuk kate.
1: Wadah.
2: Itulah loh kah. Jadi mewah ada. Itulah untuk sehat nak lalap-lalap.
1: Oke lah pona.
2: Itulah kata-kata. Salam-salam mak.
1: Yo silakan.
2: Salam ke Yuria, Mang Yan, Mama Rati, Mang Berahim, Kau Ayau. Wayung ke apa nak? Tak duduk lah, nak makan lah. Ada kawan. Tahu semua man warung nak kan? Sementara orang singgah kan? Mama Rati. Bude Sumi tadi Kampung Padang Lalang apa ya Pak?
1: Di Parit Lalang.
2: Oh, pada Lalang. Di Bapak Peltim. Di Mbak Tri.
1: Siapa lagi?
2: Di Ayun di Nelayan Satu. Mama Anu. Jumi, lah.
1: Oke lah.
2: Maka, lagu lupa.
1: Lagu apa?
2: Lagu lupa. Nah, Lagu dandut boleh enggak?
1: Boleh.
2: Sepiring berdua lah, Nak.
1: Sepiring berdua. Tadi lah tuh deh sepiring berdua.
2: Tapi hobi itu mak eh.
1: Allah pun.
2: Enggak salah.
1: Oke lah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Ki Umar yang lah bergabung ke kita untuk kali ini. Dan untuk sahabat budaya, kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pemakan Nusantara, kami akan hadir untuk Ika. Jadi terima kasih, selalu kabar samana, tetap semangat beraktivitas. Dengarkan kami di 103,9 FM RRI Pro 4 melalui streaming dan juga digital. Untuk sahabat budaya, kami hadirkan sepiring berdua. Dan untuk sahabat budaya yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, sekali lagi akan kami ingatkan untuk kita saling menjaga bersama kanape sepradio, supaya musim kemarau seperti ini kita tetap menjaga, peduli terhadap kesehatan kita, terutama menggunakan sarung tangan, pakaian yang panjang, tidak terlalu tebal. Terus gunakan kacamata hitam sebagai pelindung mata kita nih. Mata nih adalah aset tetapi jarang mendapatkan perhatian. Kita gunakan terus seperti untuk membaca, untuk melihat, untuk menonton, ada tapi tanpa kita melihat, tanpa kita merawat. Jadi supaya mata kita ini terjaga, gunakan kacamata Ray-Ban atau gelap seperti oh, bukan untuk bergaya tapi tujuan kita untuk melindungi. Gunakan masker juga karena masker itu penting.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Drah, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa edak luar negeri terus yang kita cari nih.
2: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat coba bola. Tetap paling seneng menlah ningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusip, dan lain-lain.
1: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
2: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
1: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
2: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
1: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
2: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
1: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
2: Hahaha, siap ki, gas.
3: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Anak-anak, kita tanya jawab sebentar. Siapa yang tahu lagu daerah kita?
1: Oh, no.
0: Kalau tarian daerah kita? Nah, coba ibu guru tanya lagi. Kalau tren yang tengah viral, ada yang tahu dah?
2: Tahu, Bu. Tahu, Bu.
0: Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu khawatir. Yang paling dikhawatirkan bukan budaya yang menua, melainkan generasi yang tak lagi merasa memilikinya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, separa di pagi menjelang siang kok tepat. Nah, kali ini kembali ke Kupanda, kali ini di 103,9 FM Pro 4 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Nah, menemani pagi menjelang siang Ika, di mana cuaca di jalur 2 Jalan Ahmad Yani Sungai Liat ini agak-agak cerah, tapi agak-agak sedikit mendung dikit, tapi banyak kan cerah. Nah, kali ini ku dalam segmen Pemakan Nusantara ini akan menceritakan tentang 5 makanan khas Jogja yang jadi ikon kuliner dan wajib Ika coba, Ika pergi ke Yogyakarta.

Nah, Sepradi, bingung nak nyari makanan enak men libur di Yogyakarta, Sanin. Nah, ada afdol rasel men ika ada mencoba kuliner khas yang bikin ngiler. Yogyakarta nih dak cuma kaya akan budaya, tapi juga penuh kek hidangan lezat yang wajib ika cicipi. Tak usah khawatir, Roi, kita punya solusi dalam pembahasan ini kita akan menemukan 5 makanan ikonik yang siap memanjakan lidahmu. Dari manisnya gudeg yang pacak bikin ika ketagihan, sampai renyah bakpia yang jadi oleh-oleh favorit, setiap hidangan ini punya rasa yang unik kek mengesankan. Siapkan diri ika, kek merasakan seru kuliner yang akan bikin liburan ika di Jogja semakin seru dan tak terlupakan.

Yang pertama yang paling ikonik kok, ada gudeg. Gudeg ini adalah sasiko, makanan paling terkenal di Jogja Sanin. Nah, terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah. Gudeg ini ada rasa manis, gurih, kayak sedikit pedes. Aroma rempah yang khas bikin hidangan ini jadi istimewa. Proses masak gudeg yang makan waktu lami memberikan tekstur yang lembut kayak cita rasa yang kaya. Banyak warung yang berjual gudeg nih, terutama di sekitar Malioboro dengan harga mulai 15.000 per porsi.

Yang kedua ada yang tak kalah ikonik, ada bakpia. Nah, bakpia ni adalah kuih kering yang diisi dengan pasta kacang hijau. Kadang ada varian rasa coklat, keju, apa segala macam loh. Nah, rasa bakpia ni manis kayak gurih, serta tekstur renyah di luar kayak lembut di dalam. Bikin bakpia ni sangat disukai. Banyak toko bakpia yang tersebar di Jogja Sanin, terutama di Jalan Ahmad Yani kayak Jalan Prawiro Taman. Dengan harga mulai dari Rp25.000 kayak satu dusa. Nah, bakpia ini adalah oleh-oleh khas Yogyakarta yang paling populer. Selain varian isian kacang hijau, adalah bakpia dengan isian coklat, apeda keju yang tak kalah lezat. Setiap gigitannya bikin sensasi yang menggugah selera. Tak heran men bakpia ini selalu menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Jogja Sanin. Jadi, pastikanlah Ika kayak membawa pulang beberapa kotak bakpia sebagai oleh-oleh yang tak terlupakan.

Betul, seperti dua dari lima makanan ikonik khas Jogja yang paca, ika, cicipi, men, ika datang kesanin. Tapi gak usah kesanin juga sih sebenarnya, di beberapa tempat di Bangka gila, ada yang berjual gudeg, ada yang berjual bakpia gitu segala macam ya. Tapi mungkin biar lebih afdal, biar lebih afdal bisa pacak beli di Sanin lo. Nah, kali ini Separadiku akan memutarkan siko lagu dari almarhum Eko Maulana Ali dengan Tanjung Kelayang. Jadi jangan kemana-mana yuk, tetap di Pemakan Nusantara 103,9 FM Pro 4 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gih, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

kali ini Agi dalam segmen Pemakan Nusantara. Kali ini ku akan menjabarkan 3 dari 5 makanan khas Jogja selain gudeg bakpia yang lah ku jabarkan tadi. Mengenai makanan-makanan khas Jogja yang dijamin bikin Ika ketagihan, no? Nah, kali ini ada sate kelatak. Di Jogja, Ika wajib nyobe sate kelatak yang sangat menggugah selera. Sate ini terkenal di daerah Imogiri, kek Bantul. Terbuat dari daging kambing muda yang ditusuk kek jeruji besi, sate kelatak ini menawarkan kematangan yang merata. Rasa gurih kek yang enak dari sate kelatak ini sangat menggoda dan Ika pacak menikmatinya mulai dari 20.000 per porsi.

Keunikan sate kelatak ini terletak pada tusuk yang terbuat dari jeruji besi. Hal ini membedakannya dengan sate pada umumnya yang menggunakan tusuk dari bambu atau lidi. Tusuk jeruji besi ini memastikan kematangan daging yang rata, sehingga setiap gigitan pacak memberikan rasa gurih kayak juicy yang otentik. Dengan bumbu sederhana yang melengkapi, sate kelatak ini menjadi salah satu ikon kuliner Jogja yang wajib ikat cobai.

Nah, yang keempat yaitu oseng-oseng mercon. Nah, bagi Ika yang berani mencoba tantangan, oseng-oseng mercon ini adalah pilihan yang tepat kayak memuaskan selera pedas. Hidangan ini terbuat dari daging sapi atau ayam yang dimasak dengan sambal yang super pedas. Rasanya yang sangat pedas, gurih, kayak sedikit manis, pacak memberikan sensasi menggigit yang pacak bikin lidah Ika bergoyang.

oseng-oseng mercon nih berasal dari Yogyakarta dan menjadi salah satu kuliner ikonik yang populer di kalangan pecinta makanan pedas. Cita rasa pedasnya yang ekstrim, tapi tetap memiliki keseimbangan rasa gurih kayak sedikit manis, pacak bikin hidangan nih jadi favorit banyak orang. Banyak warung di pusat kota Jogja yang menyajikan oseng-oseng mercon dengan harga mulai dari 20.000 per porsi. Pastikan nih kak siap kayak merasakan kepedasannya bikin ketagihan.

demikian ada empat dari lima makanan khas Jogja yang ikonik yang wajib Kak cobain lah. Ada sate kelatak lah, ada oseng-oseng mercon yang pacak jadi referensi Kak men Ika berkunjung ke Yogyakarta. Nah, lagi ada sikok lagu dari Iyat Bustami dengan Ijuk. Kali ini tetap bersama kami di 103,9 FM Perombat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemning ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya mimang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Hah nih bay, enak rasanya. Nih, coba ya. Buka mulut kan, coba nih, coba. Nyaman.
1: Kue herta. Coba aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, kajualan tapi dak tau kue ape. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tuko kah?
0: Ditegem ke tuko.
2: Pro 4 FM, suara budaya

103,9 FM Perombat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Nah, Agi kayak kupanda, Agi di segmen pemakan Nusantara. Kali ini ada siko Agi, makanan khas Jogja yang ikonik kayak wajib ika cubi yo, ada miletek. Sebagai penutup perjalanan kuliner nih, jangan lewatkan kayak mencicipi miletek, mie tradisional khas Yogyakarta. Terbuat dari tepung terigu, miletek nih memiliki cita rasa yang kenyal kayak gurih. Hidangan nih biasanya disajikan kayak kuah, apeda samber yang pedas kayak segar, memberikan sensasi yang sangat menarik. Nah, miletek nih berasal dari petani lokal di Jogja Sanin, sehingga memiliki cita rasa yang khas kayak berbeda dari mie pada umumnya. Tekstur kenyal kayak rasa gurih dari miletek nih berpadu dengan kuah apeda sambal pedas, menciptakan kombinasi yang sangat memuaskan. Ika pacak menemui miletek di berbagai kedai di Jogja dengan harga mulai dari Rp15.000 per porsi. Nyube miletek adalah pengalaman kuliner yang wajib Ika dapatkan saat berkunjung ke Jogja Sanin. Nah, tuh dia ragam-ragam kuliner khas Jogja yang tidak cuma menggoda rasa, tapi juga bikin Ika nak buru-buru nyubel. Dari manis segudeg yang melegenda sampai pedas seoseng-oseng mercon yang pacak bikin lidah Ika bergoyang, semuanya punya daya tarik tersendiri. Bayangkan no, menikmati renyah hebak pia langsung dari oven, apa tidak mencoba kenyal miletek yang unik, seru wo. Jadi men Ika ada di Jogja, mana yang bakal jadi incaran pertama Ika? Apa tidak gudeg yang legit, oseng-oseng mercon yang menendang, apa tidak sate kelatak dengan keunikan jari-jari jeruji bersih? Nah, apapun pilihan Ika, pastikan Ika menikmati setiap gigitan dan jadikan pengalaman kuliner ini bagian dari cerita seru Ika di Jogja. Nah, sedangkan Agi, pukul 11 waktu Indonesia Barat ada kabar bubble. Tapi sebelumnya, ku sajikan siko lagu dari Indar Boy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Tetap bersama kami di 103,9 FM Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Dan dengan Nipe Makan Nusantara, kita akhiri dulu. Nanti kita bertemu di segmen UMKM kita. Sampai jumpa.

Selamat siang Separadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kali ini. Separadi dari Mangkal Pinang di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Sebanyak 30 petani penyuluh dan perwakilan kelompok wanita tani di Kulon Bangka Belitung mengikuti bimbingan teknik budidaya bawang merah. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung di Wisma UPTD Laboratorium DPKP Bangka Belitung Rabu 12 Agustus 2026 menyasar kelompok tani, penyuluhan pertanian lapangan, serta staf bidang tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu peserta Rusli mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru, ia berencana menerapkan ilmu tersebut di kelompok tani tempat bergabung. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Bangka Belitung, Roli Dwi Chandra ngomong, BIMTEK bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan budidaya yang baik dan benar atau Good Agricultural Practice. Ia berharap melalui BIMTEK nih, produktivitas, kualitas, dan daya saing komoditas bawang merah di Bangka Belitung dapat meningkat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang di Nesop Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelak Sop Radio.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak ke mana Es?
1: Penan palak kone Mai.
2: Yang apa penan Es?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usang racau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia ni. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tahu tidak Sepredi, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak diantara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi, dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihannya pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, merusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

3,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di program acara berikut adalah selanjutnya di UMKM kita seperti itu. Nah, di sini seperti sahabat budaya, Irene hadirkan informasi untuk kita seperti itu. Jadi ada bisnis merchandise, cara cari cuan dari penggemar idol seperti itu. Nah, seperti apa itu seperti sahabat budaya nih di seperti itu? Merchandise nih umumnya dijual secara langsung oleh pihak agensi atau rumah produk atau official resellers atau penjual perorangan yang membeli dari produsen, kemudian dijual kembali dan kelompok penggemaran official. Biasanya merchandise dijual pada saat acara mereka sedang berlangsung lewat marketplace, di toko-toko sedang menjalin kerjasama dengan mereka atau melalui grup penggemar. Nah, jadi harga dari merchandise-nya bervariasi, seperti mulai dari puluhan ribuan sampai ratusan juta. Nah, mewujudkan seperti banyak penggemar rela merogoh kocek dalam demi membeli ya, alias cenderung impulsif seperti itu. Nah, ini disebut psikolog klinis Adi Lestari sebagai kebudayaan masyarakat untuk mendukung kayak dekat dengan idola mereka karena ada rasa tertarik luar biasa seperti ini. Nah, gile dak seperti yo. Ketertarik dak ika seperti terjun ke bisnis ini. Memang sih bisnis jual merchandise terbilang cukup challenging. Oh, nah jadi ada tips yang paca ika ikuti seperti di UMKM kita nih seperti yang pertama tuh ada tipe tentukan nih cemu. Berikut minat mereka seperti yo. Nah cemu. Nah, kamu ingin menyasar pasar yang mana? Yuk, ke popres otaku, wibu, booking, atau apa? Seperti pastikan spesifik ya. Misalnya, kamu mau jual ke kapopers. Selanjutnya, apa fandom mereka? Blingkah, Revolufka, atau Baniskah? Dan lain-lain seperti itu. Lalu coba identifikasi jenis merchandise apa yang paling banyak mereka cari dan butuhkan seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui detail seperti itu, sebaiknya kamu update soal semua aktivitas mereka dari mulai berita seputar idola mereka sampai jadwal konser atau event-event mereka seperti itu. Nah, cari caranya gimana seperti itu? Ah, nih seperti itu. Mulai gabung di grup chat mereka, entah itu WhatsApp, Line, Discord atau Telegram. Nah, kemudian yang kedua seperti susun rencana produksi seperti. Nah, kalau sudah ada di produksi, kamu bisa mulai membuat desain, nah, mencari supplier, merancang teknik pengelolaan bahannya efektif dan efisien untuk pengemasan seperti. Jangan lupa seperti selalu update tren terbaru dalam industri yang disesuaikan dengan night semu seperti. Oh. Nah, kemudian yang ketiga saat memasarkan merchandise yang sudah kamu produksi tak akan ada artinya kalau tidak di kamu pasarkan seperti. Nah, kamu bisa lakukan pemasaran digital atau secara word of mouth atau kalau budgetmu cukup. Nah, kalau juga bisa hire KOL atau hire pool atau public relation agency demi menyukseskan pemasaran dan membentuk citra bisnismu lebih baik seperti. Nah, seperti sahabat budaya yang keempat seperti ada minta feedback dan saran dari customer seperti. Nah, lah macam tuh seperti setelah berhasil memasarkan, kamu bisa meminta feedback dan saran dari customer tentang cemane sih pelayananku nih, cemane sih apa yang kalian suka sih, usulan mereka akan produk baru dan kritik mereka terhadap produk kita seperti. Oh, dengerin saja semuanya. Siapa tahu dari pendapat mereka bisnis kita ini bisa makin berkembang seperti. Nah, meski kamu baru pemula, jangan ragu untuk memulai bisnis di bidang jual merchandise seperti. Oh, soalnya walaupun sebagian orang menganggap remeh bisnis nih, sebenarnya pasarannya akan selalu ada kayak berkembang dari waktu ke waktu seperti. Oh, nah bahkan kita ini mengandeng teknologi seperti virtual reality untuk memberikan experience lebih baik bagi konsumen seperti. Nah, menarik enggak seperti? Tuh dia seperti sahabat budaya informasi di UMKM kita hari ini seperti hari Kamis tanggal 13 terhasil tanggal 13 Juli 2026 Sapradi. Kita lanjut kembali Sapradi, Iren hadirkan lagu-lagu menemani Kak Sapradi. Oh, sebelum kita kelak di jam 12 kita akan relay ke persatu RS Sungai Liat mengikuti azan maghrib
Kayak azan maghrib. Azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar Seperadi. Oh, habis itu kalau kita instrumen 30 menit, kita lanjut lagi di jam 12.30 ke Sekapuut. Siang-siangnya emang nyaman muter perempat Seperadi. Oh, dah. Nah, kalau kita jam 1 siangnya, kita relay kembali ke perempat area Jakarta, kita mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan Seperadi. Oh, nah, usah ke area Jakarta, kemudian ke area yang lain Seperadi. Nah, tepat pukul 2 siang Seperadi jam 14 waktu Indonesia Barat, kita lanjut lagi kabar berita, sumber dari RRI.co.id, kemudian habis kabar berita jam 2, kita lanjut ke Begaya. Ya, beragam unsur budaya Seperadi. Iren hadirkan kelas informasi di Begaya kita Seperadi hingga jam 3 sore. Iren ngantika hari ini Seperadi. Oh, Kamis, sudah 13 Agustus 2026 Seperadi. Udah. Terasa sebentar 17 merdeka, lah merdeka uli. Kalau merdeka lah Seperadi. Ya lapona Iren hadirkan lagu-lagu menemani Kak di siang hari nih Seperadi. Oh, Iren ngantika hingga jam 3 sore. Jangan kemana-mana Seperadi. Oh, Ika tetaplah di perempat area Sungai Liatnya di 103.

Seperade sahabat budaya, saat kita bergabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat guna mengikuti menantikan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar Seperade. Untuk umat yang beragama muslim, kami doakan ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: 01.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

0: Rompat RRI. FM Rompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput si

0: Anak-anak, kita tanya jawab sebentar. Siapa yang tahu lagu daerah kita? Kalau tarian daerah kita? Nah, coba ibu guru tanya lagi. Kalau tren yang tengah viral, ada yang tahu dah?
1: Tahu, Bu. Tahu, Bu.
0: Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu khawatir. Yang paling dikhawatirkan bukan budaya yang menua, melainkan generasi yang tak lagi merasa memilikinya.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat siang Seperadik Sahabat Budaya, kita kembali lagi ke acara kita yo, Ade Sekaput. Siang-siang enak emuter perempat Seperadik. Nah, di sini Seperadik Sahabat Budaya Irene hadirkan informasi yang dikutip dari RRI.co.id kita Seperadik yo. Nah, di sini Ade, mengapa perut tetap terasa lapar meski baru saja makan Seperadik. Nah, ini dia Seperadik Sahabat Budaya, informasi yang Irene hadirkan untuk Ika Seperadik yo. Di sini Seperadik Sahabat Budaya, kondisi tetap merasa lapar padahal baru saja menyelesaikan porsi makan kerap dialami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia medis, fenomena rasa lapar nih berlebihan atau tidak kunjung redah nih dikenal dengan istilah polifagia. Nah, berdasarkan penjelasan ilmiah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, serta panduan medis Harvard Health Publishing, sensasi ini umumnya tidak berkaitan dengan kapasitas lambung yang kurang, melainkan dipicu oleh mekanisme hormon, komposisi nutrisi, hingga pola hidup harian. Penyebab utama dari kondisi ini seringkali bermula dari jenis asupan yang dikonsumsi, Spradio. Jadi berdasarkan studi nutrisi yang dirilis oleh Harvard TH Chan School of Public Health, mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, mie, atau minuman manis membuat gula darah melonjak cepat namun kembali anjlok dalam waktu singkat. Jadi penurunan gula darah secara mendadak, blood sugar crash, inilah yang memicu otak mengirimkan sinyal lapar kembali seolah-olah tubuh kehabisan energi seperti. Nah, sebaliknya makanan yang kaya akan serat protein kayak lemak sehat membutuhkan waktu pencernaan yang jauh lebih lama. Jadi sebagaimana dicatat dalam laporan National Institutes of Health NIH, asupan nutrisi tersebut secara aktif menstimulasi pelepasan hormon penekan rasa lapar atau seperti GLP-1 dan PYY sekaligus menekan hormon ghrelin sehingga mampu mempertahankan rasa kenyang lebih lama seperti. Jadi selain faktor nutrisi tadi seperti yo, dehidrasi atau kurangnya asupan air putih juga menjadi pemicu yang sering tidak kita sadari seperti. Ade, menurut temuan klinis dari Mayo Clinic, otak seringkali sulit membedakan antara sinyal haus dan sinyal lapar karena keduanya dikendalikan oleh area yang sama di hipotalamus. Jadi ketika tubuh kekurangan cairan, respon yang muncul kerap kali disalahartikan sebagai rasa ingin mengunyah makanan seperti. Faktor gaya hidup seperti kurang tidur dan tingkat stres yang tinggi turut memegang peranan penting juga seperti. Oh, jadi laporan riset dari Sleep Foundation menunjukkan bahwa kurangnya waktu istirahat memicu peningkatan hormon ghrelin yang merangsang nafsu makan sekaligus menekan hormon leptin yang berfungsi memberikan sinyal kekenyangan seperti yo, sinyal kenyang. Nah, jadi di sisi lain, American Physiological Association APA mencatat bahwa paparan stres memicu pelepasan hormon kortisol yang secara langsung secara alami mendorong tubuh untuk mencari makanan tinggi gula dan lemak seperti. Nah, untuk mengatasi ya, para ahli kesehatan dari Kemenkes RI menganjurkan masyarakat untuk menerapkan pola mindful eating atau mengunyah makanan secara perlahan, mencukupi kebutuhan air putih harian seperti, jangan ada lupa seperti, oh, serta menyusun piring makan dengan gizi seimbang seperti. Namun jika rasa lapar terus-menerus muncul secara tidak wajar dan disertai gejala lain seperti lemes, sering haus atau penurunan berat badan, nah segeralah Ika, pemeriksaan medis perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi indikasi kondisi kesehatan seperti resistensi insulin, diabetes atau hipertiroidisme. Itulah dia Seperadi. Oh, Seperadi Sahabat Budaya, lah Irene hadirkan informasi di sekaput-sekaput kita-kita, jadi ya lah tahu kok ngape perutnya tetap lapar meski baru saja makan Seperadi. Hati-hati dan waspada Seperadi, oh, yang Irene hadirkan tadi, oh, takut diabetes atau hipertiroidisme Seperadi, oh, resisten insulin. Itulah dia Seperadi Sahabat Budaya di sekaput-sekaput, Irene hadirkan informasi untuk Ika di siang hari ini, hari Kamis, sok 13 Agustus 2026. Kita lanjut kembali Seperadik Sahabat Budaya, informasi yang kelak akan Iren hadirkan di momen yang berbeda Seperadik. Oh, nah tepat pukul 1 Seperadik Sahabat Budaya, kita kelak relay ke Prumpat Jakarta Spradi. Yuk kita mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara Berjaringan, no, Hose RRI Jakarta dan RRI Semarang dengan tema Mencapat, dengan tema Macapat Semarangan. Narasumbernya dari Dr. Bambang Sulanjari SSMA Spradi. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Spradi. Tetaplah ikat di Prumpat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz.

Depo Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Beralih ke berita lainnya, Dekranasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat
2: itu.
1: Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Ngocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Ngocopat apa macapat? Ngocopat.
2: Ngocopat.
1: Oh, Ngocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Ngocopat.
1: Ngocopat gitu, ya. Itu kalau Ngocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Ngocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Ngocopat ya.

0: Oke.
1: Okay. Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kitungan mungkin, atau di Bali juga ada apa namanya? Semacam ya kitung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
1: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
0: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
1: Nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
0: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
1: Betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
1: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu
0: tepat. Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gitu ya?
2: Tutup kepala.
1: Tutup kepala.
0: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu ya. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau enggak salah
0: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
0: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Pak.
0: Oh, itu udang.
1: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
1: Oke, baik. Monggo, silakan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo, yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu, Pak, biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bambang bisa contohin ini, Pak. Mau copat Semarang itu seperti apa? Cengkoknya seperti apa gitu, Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk, Pak.
0: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
1: Oke. Nah, nih Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu. Tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
2: Ya, baik. Selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Macapat.
2: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini, Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu.
1: Sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sundanya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang. Itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
1: Ada juga ya?
2: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
1: menasional ya,
2: sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
2: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sebenarnya yang membedakan Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya
2: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Ibis.
1: Sastranya ya, Pak ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu, Pak.
2: Iya. Jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Ya, kita terima dulu ya, Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Aduh, putus ternyata. Enggak apa-apa, bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
2: Ya. Dari ya lagunya ya Mocopatnya. Kalau yang lain itu kan Selindro, Pelok, Selindro ada Selindro Padat 6, Padat Songo, Padat Menyuro. Pelok ada Pelok 6, Pelok Barang gitu ya. Yang Pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang Pelok Barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk Pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua ada untuk Pelok kan. Kemudian untuk Selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, Mas Titis itu. Lagu Selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
2: Iya.
1: Ya? Tangga nada barat gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi Selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jeno, lo, modem, ci gitu ya. Na, na, na, na, na, na, itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do, re, mi, sol, la, do.
1: Do, re, mi, sol, la, do, iya. Ya, Pak.
2: Do, re, mi, sol, la, do. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau Selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak? Condong ke musik-musik diatonis begitu ya, Pak?
2: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu,
2: Pak? Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya,
2: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI Mas Titis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Ternyata RRI.
2: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu lah, gitu. Tapi yang aneh itu adalah nat itu tua ya, yeah. Kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu
1: ya, di RRI Semarang, betul.
2: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopa Semarang itu ada dua model, dua jengkok ya. Jengkok RRI dan jengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Gitu, kan. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelog Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya? Lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya?
2: Pakai piano.
1: Piano
2: masuk
1: gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata, Pak.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248-3166-61 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang, boleh dipelan lagi, Mas Didis?
1: Oke, 024-8316-661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510, 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang, jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Mbak.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
9: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Ternyata begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita dari dalam tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
10: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
9: macopat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Bang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini
0: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni, ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu ya, kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulang ya, maksudnya tadi?
9: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali, bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya, teman-teman itu merangkai-rangkai itu, ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya, Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini, monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana misalnya. Iya, di hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sih enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: ada. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini, Pak? Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Itu ya tinggi banget ya Pak ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana Tionghoa? Huanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le li lo la lo. Lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu
0: hampir sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis.
1: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Bingung gitu. Yeah. Ini bunyinya gimana gitu
0: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
1: Iya, iya betul.
0: Oke. Okay. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Okay. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 081127779 14. Ya, saya agak pelan. Tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke. Di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silakan.
2: Oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang Mas Sambut juga Bapak
1: Marasumber. Selamat siang.
3: Saya orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu nih ya, dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, okay, silakan.
0: Monggo Pak Bambang dipertanya dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gading Semarang itu tanpa vokal.
0: Tanpa vokal.
1: Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, untuk nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Okay. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
0: Oke.
1: Okay. Bowo itu mengawali.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah.
1: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: ya.
1: Enak.
0: Isine. Terus terusnya. Nah, itu untuk
2: sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu oleh Naruto digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Naruto sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
1: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
1: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
1: Pocong.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau cepat bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
1: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke.
1: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
1: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Pak.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat-mocopat sendiri.
1: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
0: ini. Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa, kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya.
0: Banyak.
2: Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
1: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
0: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya, benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Tuh kan.
1: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
1: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan.
0: Sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang, ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat, dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
0: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu, bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu, enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah ya, seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah mocopat-mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
1: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan. Silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tembang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
2: Ya. Oke.
0: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya, Mas Itis, Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mbak almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
1: Itu bawanya gambu ya Pak?
0: Iya saya buat gambu. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh seterusnya.
1: Jadi akan apa Bapak kayak enak kok ada
2: Pak. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
1: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
1: Okay, mungkin saya tanya satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
1: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
1: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
1: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya vokal kalau mau copat kan gini Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Okay. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, okay, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
1: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
1: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
1: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyamabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat siang Seperadi Sahabat Budaya, kabar Bang Kak Belitung Kite di jam 2 siang kali ini dari Pangkal Pinang dibaci ke Eko Iren bersumber dari rri.co.id. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mengumpulkan persepsi masyarakat terkait kualitas pelayanan publik sejak 11 Agustus 2006. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, KGS Chris Fitter ngomong, dalam penilaian tahun ini masyarakat mendapat ruang lebih besar untuk menyampaikan pengalaman terhadap pelayanan publik. Menurut Fitter, suara masyarakat penting untuk memastikan penilaian tidak hanya melihat apa yang disiapkan penyelenggara, tetapi juga bagaimana pelayanan tersebut benar-benar dirasakan. Warga Pangkal Pinang, Erlina mendukung kegiatan opini pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Bangka Belitung. Erlina berharap opini tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Warga Pangkal Pinang, Erlina mendukung adanya opini pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Bangka Belitung. Opini yang dilakukan diharapkan Erlina dapat menjadi evaluasi dan meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang, Mas Pradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore, kelas Pradi. Dan dapat Anda baca informasi lengkapnya melalui situs resmi rri.co.id, Pradi. Oh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana, ya, pok, jangan

0: podcast. Nek buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
4: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal.

0: rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: apa atau KTK tuh yang ada konser Indonesia kemarin tuh
1: Korea kan wemut miris ku kek kane
0: ngape jut ku
1: kita nih diem di kleka cube denger dambus bayi pacar pejuget ge kita pun ukan kita generasi muda nih siapa lagi nak denger
0: aw oh jut bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang kita

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Seperadi sahabat budaya, kita kembali lagi ke program acara kita selanjutnya, Adi Begaya Beragam Unsur Budaya Seperadio. Nah, seperadi sahabat budaya, di sini Ren hadirkan informasi untuk Ika Seperadio. Jadi Adi mengenal Minahasa dari dekat di Museum Pinawetengan. Nah, Minahasane merupakan Minahasane dari pariwisata Sulawesi Utara, Seperadio. Nah, Minahasa merupakan bagian dari Nusantara yang dikenal memiliki sejarah panjang keberadaannya, Seperadi. Nah, sejarah panjang suku bangsa yang secara administrasi mendiami wilayah Sulawesi Utara ini membentuk tatanan kebudayaan yang adiluhur ke berekses pada tercipta kesenian tradisional Minahasa. Nah, seperadi sahabat budaya, Minahasa merupakan bagian dari Nusantara yang dikenal memiliki sejarah panjang keberadaan, sejak panjang suku bangsa yang secara administrasi yang mendiami wilayah Sulawesi Utara ini membentuk tatanan kebudayaan yang adiluhur kayak berekses pada tercipta kesenian tradisional Minahasa. Untuk menjaga dan melestarikan budaya tradisional Minahasa di tengah marak kebudayaan pop atau popular kultur, Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara pada tahun 2009 mendirikan sebuah museum yang bernama Museum Pinawetengan. Jadi museum yang berada di dalam kompleks Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara ini berlokasi di kawasan Tompaso, Sulawesi Utara. Nah, penggunaan nama Pinawetengane bukan tanpa sebab, Seperadio. Nah, jadi melainkan Pinawetengane merupakan titik sentral dari kebudayaan Minahasa. Ari, jadi ada seorang pengunjung, penjaga situs beserta watu Pinawetengane mengungkapkan, katanya Pinawetengane dianggap batu suci bagi masyarakat Minahasa di tempat bebatuan yang berada di perbukitan Tonde Rukan nilah para leluhur Minahasa duduk berunding dan bermusyawarah seperti. Jadi museum Pinawetengane hanya mempunyai satu ruangan utama. Di dalam ruangan tersebut terdapat berbagai koleksi kayak benda-benda peninggalan, seperti benda-benda peninggalan zaman prasejarah atau macam kayak benda purba, benda-benda peninggalan zaman penjajahannya hingga benda-benda dari zaman pasca kemerdekaan Indonesia seperti. Benda-benda yang menjadi koleksi museum Pinawetengane antara lain berupa keramik, kemudian ada mesin jahit kuno, sepeda kumbang peninggalan zaman penjajahan, kemudian ada berbagai alat musik tradisional Minahasa, pakaian adat, pakaian tari kabasaran, hingga berbagai piagam rekor muri dan dokumentasi seperadi di dalam museum Pinawetengane. Nah, Nancilon, penjaga museum, dia menceritakan tujuan utama dibangunnya museum Pinawetengane adalah sebagai upaya untuk mempertahankan, melestarikan, kayak memperkenalkan lebih jauh mengenai kebudayaan dan kesenian Minahasa. Jadi sehingga kebudayaan Minahasane tidak lebur tergerus budaya asing yang pada umumnya tidak sesuai dengan kebudayaan orang Indonesia. Nah, Nancine mengharapkan museum Pinawetengane mampu berkembang menjadi museum unggulan yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pengunjung. Sebagai penjaga museum, dirinya akan senang jika museum berkembang menjadi lebih baik, lebih dikenal, kayak banyak dikunjungi oleh masyarakat umum seperti itu. Jadi museum Pinawetengane dibuka setiap hari mulai dari jam 8.30 pagi hingga jam 16.30 sore seperti. Dan untuk mengunjungi tidak dipungut biaya seperti. Nah, tiap hari Minggu atau ketika memasuki waktu libur, Museum Pinawetengane selalu mendapat kunjungan banyak siswa dari berbagai sekolah yang ada di Sulawesi Utara. Ah, itulah di sahabat budaya kita di Begaya Beragam Unsur Budaya. Irena hadirkan Ika, kita ke Minahasa tadi seprade. Ade Museum Pinawetengane. Lah, Irena hadirkan untuk Ika seprade. Kita lanjut kembali seprade. Oh, Irena hadirkan lagu request. Lagu request Irena maksudnya. Lagu-lagu ke Ika, udah. Kelak yang Ika nanti-nanti mencak beda Ika jam 3 kelak Seperadi. Oh, ke Ega nanti Kak Seperadi. Tak terasa sebentar lagi jam 3 Seperadi. Iren sampai jam 3 hari ini Seperadi nganti Kak Seperadi. Oh, walaupun Seperadi Iren yang hadirkan lagu lah untuk Ika Seperadi. Oh, selamat santai, yang menjalankan aktivitas. Selamat menjalankan aktivitas. Oh, sukses selalu untuk Ika Seperadi sahabat budaya. Oh, kemudian Seperadi sahabat budaya yang lagi di jalan, udah.
baik mendengarkan melalui RRI digital kami, yuk, baik menggunakan roda 2 ya, roda 4, Ren doakan Seperadi semuen, sahabat budaya semuen, selamat sampai tujuan Seperadi, yuk. Tapi Kak, jangan kemana-mana yuk, Ika tetaplah di perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz, Ren hadirkan lagu-lagu untuk menemani Ika sejenak sore, Ika nih Seperadi, yuk. Semoga Ika terhibur dan tetaplah di perempat RRI Sungai Liat, yuk.

Sebenarnya sahabat budaya hingga di sini Iren nganti Kak Separadi saat lah jam 3 Separadi kali ganti ke kawan kami yang lain ada Ega nganti Kak dari jam 3 sore hingga jam 8 malam kelas Separadi. Seperti sahabat budaya menirin ada salah kata Mina izin maaf izin maaf lahir batin Separadi Iren saat harus rungkat pamit undur diri dari ruang dengar perempat. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, ya

0: kegiatan GPACA, nak siaran langsung oke, nak dialog GPACA S, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya S. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon S. Soal harga S, silakan komunikasikan baiklah AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa serbi, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih. So, sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kek Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Rangan biar anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai? Anakku.
0: Kok mata ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai. Kanan Mai, gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai, tidak kawat ada Mai.
1: Iya
0: ketakut. Mai, tidak kawat ada Mai.
1: Banyak Rom, nasib kita macam ni Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
0: Mati lah Mai.
1: Pok nih Rom, sekuah. Apa entah. Lu Rom, Rom ini

0: mai, kelain teh mai mati lah mai. Kudu ka uang mai. Mai, mai.
1: Ya, ya,
0: ya kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai. Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Kita jangan ngomong lagi mai. Mati lah mai.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh Rom, kok tak tahu tak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah, mai, mai. Letih ku lah, mai. Aduh, mai, pet mai.
1: Aduh, letih Rom, Rom.
2: Oh.
1: Kemarin dosa asuk.
2: Aduh.
1: Di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Nih lah, dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgak apa buli, mai gara-gara ku mai. Matut
1: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepetlah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikir ku di mana utuh mai apa cak kempes? Mimang mah kena mai. Weh mulut oh.
1: Tapi Rom lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira imang itu.
1: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
0: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Bik mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
1: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Wih lah kenal li oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh.
1: Undang-undang nak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P mai, dia banyak dak?
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
1: Besar perut cemana nya Rom?
0: Kayak ada ningok tadi tu.
1: Tak banyak, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
0: Lah ngapain boleh kan ketawa tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor maksudnya gereng gile banyak yang sensor Rom.
0: Eh, oh, imbang
1: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anya.

0: RRI Perampas Unggalia Sarabdaya Bangka Belitung. Selamat sore kembali seperti untuk kebersamaan kita di Padencia Bedaya untuk sore hari ini ya. Ini seputar Lomba Agustus yang bisa menambah keakrapan ataupun suatu rahmi kita ya, ke lingkungan sekitar kita seperti. Perampas selamat sore Padencia Bedaya.
1: Ya Bedaya, hai sampai.
0: Sampai ya ti Bang Rido, apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat Bang Rido. Oke, Bang Rido. Oi. Ada lomba apa baik di tempat Bang Rido toh?
1: Ano apa ini bola?
0: Bola.
1: Pemain orang kenapa berarti orang bola di pelam.
0: Ngapa? Orang mana?
1: Bola.
0: Adunya ngapa suara bedengeng nih? Kudu kedenger jadi ya.
1: Orang bola,
0: Bang. Oh, ada cara bola,
1: oh.
0: Oke.
1: Tak lain kita lain ya baru mulai.
0: Baru mulai ya. Apa baik selain bola?
1: Bola kadang ada lah orang pinang.
0: Oh, panjat pinang, cembiasa lah. Wak.
1: Oh, kadang ada lah kan kita lain lain besok kan.
0: Oke lah, pon ya. Nak dengar lagu apa nih, Bang Rido?
1: Lagu nih.
0: Ah?
1: Lagu bola.
0: Bu, ih mentang-mentang, Wak.
1: Oke, orang yang bola nih.
0: Ya lah, pon salam-salam kayak siapa baik nih?
1: Salam. Terima kasih Ibrahim, mak mengamat berbatas mak untuk batang ambil pintu dari pintu kok William Emera berarti mak Bu Marni Bu Fitri
0: oke
1: di apa putra rambat apa yuk jangan jel cinta buat apa-apa buka salam semua bayi lah lupa paro
0: oke lah pon
1: kita lihat lagi doa Allah Ridho deh sampai malam sampai salam malah bukan dan saya kita
0: ya
1: udah tepat pulau malam pak
0: oke
1: dan dan saya lah suami dan saya lah yang nangat dan makna yang dan saya lah
0: oke ya
1: oh pulang hati-hati ya
0: ya bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lomba bola panjat pinang rupa di tempat Bang Rido kek ramai ada biasa ya pun lomba-lomba macam ini nih apa kayak menambah silaturahmi kita nak tua ya kita coba ke penelpon kembali perempuan selamat sore Bedinca Bedae wah ramai nih kayak siapa nih
1: ganteng nih.
0: Orang ganteng, apa kabar orang ganteng?
1: Bicara.
0: Ya apa kan ngomong apa aku udah dengar. Hah? Oke lah orang ganteng, ada lomba apa di tempat kah? Panjat pinang. Ah, udah ya? Nah, kudek dengerinnya. Coba dimati lu anu atau radio wah.
1: Sumpah,
0: apa? Hah? Ah, bal, lomba bal. Oke lah, pon. Yalah, nak dengar lagu apa ini, pon, ha?
1: Ya, dulu. Aji Roma.
0: Yang mana nih?
1: Jogedang.
0: Apa?
1: Begadang
0: ya. Salam-salam pon.
1: Wali poli amanek. Gil.
0: Oke.
1: Wa wajib belum kalian. Kalian. Wadila. Walidu. Wa lakatun. Marti memberi. Wa wa
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Embera. Pekak bilung saya ya. Ditunggu Bella, gue banyak juga di tempat emberan tuh kalau perlombaan di Agustusan ya. Perempat, selamat sore, Bedinca Bedae.
2: Halo, Bedinca Bedae, Pak Yati.
0: Oh, hai, sampai Yati, kayak siapa nih?
2: Kok Ayung?
0: Kok Ayung? Atau Jayzi?
2: Oh.
0: Apa kabar?
2: Sehat-sehat, natural.
0: Alhamdulillah. Kok Ayung nih di mana ya? Singkep bukan?
2: Sungkep
0: ya, singkep lagi. Beda dah guys, singkep kayak sungkep.
2: Oh bentar, singkep lagi sungkep.
0: Oh beda. Oke lah pun, di sungkep ada acara apa nih, lomba Agustus sana?
2: Gini, cuma baru main bal aja ya.
0: Main bal enggak ya?
2: Lain, tapi gila adik lah. Tenang, tarik tambang, empat karung.
0: Adik.
2: Tapi lo begini.
0: Oh, baru rencana istilah.
2: Rencana.
0: Oke lah, kalau begitu nak dengar lagu apa?
2: Mendapat minta anu istri soleha.
0: Istri soleha, masya Allah. Salam-salam. Istri soleha nih dari Ramai Rama.
2: Oh, sek.
0: Nih tadi Ramai Rama lah hadi begadang, ah?
2: Ada puli, apa yang bagus?
0: Ataupun di cover by nak dak?
2: Boleh, boleh.
0: Ayolah, ponak yang penting istri soleha lah, wak.
2: Yang istri kan soleha, punya soleha aja.
0: Oke lah pun ya, salam-salam.
2: Salam, kayak mengamat nama tutup.
0: Loh, malah lama ya dia denger mengamat.
2: Oh, oke, Pak Abdo, Pak Putri, Yuda.
0: Oke.
2: Pembera tadi, Deti, Koyau, Peterbu, Pak Sanda, Bu Amina, Mas Sinta, ya Suhamid, Pak Daniri.
0: Oke.
2: Mama
0: Rati.
2: Rati. Mama Ibu Mani, Bu Kori. Pak Sahir.
0: Oke.
2: Pak Sabang, Julia kita. Ya tuh Mary, Rido tadi ya. Kunan anu kak ada Rido di terlantar. Iya itu kak.
0: Ngapa je?
2: Ku nanya Rido atau ku keperlahan. Kau nanya SD berapa?
0: Nah di mana rumah ne? Pona ada.
2: Kata SD kan hanya kedua.
0: Oke.
2: Ini sama Ega ya.
0: Oh Ega.
2: Untuk Eganya ya kasih selalu mengalami badan sehat.
0: Amin. Amin. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata Jayzi ya, ataupun Ko Ahyung sudah bergabung di sore hari ini. Dan berikutnya kita akan hadirkan kabar Bangka Belitung tepat jam 4 sore.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

Selamat sore, Supriyadi, sahabat budaya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyatakan dukungan terhadap program kuliah gratis yang digagas Polresta Pangkal Pinang ke STIBEK. Saat ini, Pemkot tengah mengkaji formula bantuan pendidikan bagi warga yang terkendala biaya. Hal itu pun disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang, Budianto, saat usai apel siaga kebakaran hutan dan lahan di Mapolresta Pangkal Pinang pada Kamis 13 Agustus 2026. Dikatakan pihaknya sedang berkoordinasi ke Dinas Pendidikan untuk mencari skema yang pacak mengakomodasi si bantuan tersebut. Dan sementara itu Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan sampai suatne lah ada sekitar 40 peserta. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Amang, Wi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Gek muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat.

0: Oke, masih di 103,9 perempuan Sungai Lies, suara budaya Bangka Belitung. Sepertinya kita coba angkat penelpon kembali. Perempuan, selamat sore, Bedinca Badai.
1: Wah, ya, sampai ya, Ti.
0: Sampai ya, Ti. Amalek, apa kabar?
1: Sehatlah, Guyur.
0: Alhamdulillah, sehat, Bu Guyur.
1: Ya, apa kabar sehat, Tau?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Cerita,
0: Neh, malah di tempat ada lomba apa bayi ini?
1: Wah, ramai deh, ramai voli yang bertarir, cewek-cewek voli ini, malam-malam cowok main lah.
0: Ada voli ya?
1: Ada voli, ada gameplay, malam-malam pukul ikut lah gameplay ya.
0: Menurut Om Alek itu kalau misalnya ada lomba-lomba macam itu tuh nambah silaturahmi deh, kira-kira.
1: Lomba gembira lu wali ya.
0: Apa?
1: Nambah gembira,
0: bikin senang hati kita ya, event-event yang datang setahun sekali. Oke, lapan. Ya, udah denger lagu apa ini ya, Malek?
1: Lagu Kerinduan Ridho Roma.
0: Kerinduan Ridho Roma, weh. Weh, kangenin deh nih ya.
1: Salam ke Ibu Korea.
0: Iya. Ibu
1: Kera, Gerida Bintet. Ya, Sohami, Ibu Fitri, ya, semua ya, lo.
0: Oke, lapan.
1: Ya, rekomendasi pasana.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Alek yang sudah bergabung ya untuk sore hari ini. Ramailah ada lomba-lomba ya, dan lomba itu ada voli di tempat dan lomba ini kayak nyenang hati diri, ada kayak ngeramai dan nambah silaturahmi kita di momen kemerdekaan gitu, perayaan kemerdekaan. Ya, perempat selamat sore, Bu Dinca Bedai.
2: Halo perempat, selamat sore Bu Dinca
0: Bedai.
2: Wah, ya sampai ya Ti.
0: Wah, sampai ya Ti. Kayak siapa nih, dek kenal kuin deh ya.
2: Dek kenal.
0: Dek.
2: Dek tau ngapal, gak kenal.
0: Dek kenal. Siapa yang gak kenal ke kakek Sakamurau deh, oh. Dek kabar baik, kek. Abang Kangin. Tuh lah, aku dek kenal ke Bang Kangin, Nadi, eh. Pun ke kakek Sakamurau, aku kenal ke Bang Kangin. Aku dek kenal, loh.
2: Eh lah. Gimakai, set makai.
0: Gimakai, gimakai, ya.
2: Bukan suy, cong kopi. Adik lo suy, dak bekanti. Sirnya terjun perigi, tapi takut mati, dak terima bumi.
0: Ya, terjun ke perigi, perigi ke kering. Suat, ne.
2: Eh lah, ayo dia je mau jew.
0: Ya lah, ayo mau jew ke nenek, ne, lah.
2: Ini si aulat.
0: Ya, pon, ada lomba apa di tempat bangkangin, ne?
2: Banyak lah lomba untuk anak-anak tapi ya.
0: Oh, apa bayi misalnya?
2: Macam-macam, lari karung.
0: Oh, lari karung.
2: Bawa kelereng, kerupuk, naik batang pisang.
0: Ade naik batang pisang?
2: Ade, tidak masih lagi naik batang pisang, naik batang pisang.
0: Kak G, mana kisah? Cemana permainan, Oh.
2: Lomba bawa balon di perut.
0: Oh, lomba balon di perut, berdua.
2: Macam-macam lah, lomba jalan mundur. Biasanya orang kalau jalan mundur di batang karet. Sekarang tidak, pakai anak kaca spion jalan mundur.
0: Ya Allah, pun. Nah. Ya, nak denger lagu apa nih, Bang Kangen, nah?
2: Dan, aku nonton lo, kena hari kemerdekaan.
0: Oh, ya.
2: Riu kumbang, riu lebah madu, cari kembang, laki bini. Kalau berjuang takut maju, timah dilimbang, diangkut kumpeni. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati bergalang tanah. Daripada kita dijajah, kita mati bergalang tanah.
0: Wess.
2: Berbaktilah kepada Nusa, agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah, agar kita sudah terbiasa.
0: Oke.
2: Yang tadi itu Abdullah namanya, orang pintu AI lo.
0: Yang mana itu?
2: Yang pertama tadi itu bukan Alen, Abdullah namanya ya.
0: Oh,
2: orang pintu AI Pangkal Pinang.
0: Katanya Ibare.
2: Bukan orang pintu AI dulu ah.
0: Oh, dulu
2: Ada kekencang pedang ya.
0: Tahu bayi ya.
2: Nama benar ah.
0: Tahu bayi Bang Kak Ngene.
2: Tahu lah kami banyak ano ah. Ramai kenal.
0: Weh, rupanya ge.
2: Orang baik Pangkal Pinang.
0: Om Alek berarti. Ya. Oh, besok lah aku nanya ah. Pintu air Pangkal Pinang. Oh, siapa ya?
2: Oh,
0: Abdullah. Alah panah.
2: Lagu
0: lagu apa?
2: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Ya, salam-salam.
2: Salam-salam untuk Simhole, Gairwai, untuk Putra Sambas.
0: Oke.
2: Untuk Ibu Mary, mm-hmm. untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Mar, mm-hmm. untuk Pak Abdullah, untuk Sri Atun, untuk Zubro, mm-hmm. Untuk semua-semua lah dari A sampai Z belum habis.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga merasuki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, okay, terima kasih. Mohon maaf lahir batin juga untuk Kakek Sakamura. Kakek Sakamura, Bang Kangin. Ditunggu lagu banyak acara-acara di tempat Bang Kangin Predi. Oh, lomba panjat pisang dia, batang pisang bukan lagi kini nih batang apa nama dia, batang pinang udah. Ya, perempat sama sore bedincak bedai.
3: Perempat sampai ya taya.
0: Sampai ya taya, yuk markan.
3: Ayo dati nih di punggul.
0: Ayo dati lah lama.
3: Dek dia dengar. Nyambung mula, kadang dia dapat mula.
0: Pekak, gih. Wow. Yuk, dati.
3: Dia tahu dia kumum mau pulang bincang serantak. Kadang-kadang mikir, dia dapat, dia pijat-pijat, dia dapat. Wah. Tapi dia tahu apa lah, sabir lah, dia.
0: Oh, sabir. Dek sabir lah, adik kawah. Cepat tua kita. Ada lomba apa di tempat anak? Yuk, dati, nih.
3: Nek belum tahu nek menak adalah kalau lomba taruh biasa nek lerek anak panjat apa nama tari tambang ya bahkan kerupuk ada lah sahabat nek.
0: Oke lah pona ada lah.
3: Tapi menayu dia suami ikut pula.
0: Ya, jadi penonton jadilah.
3: Dia suami menemu dia suami aku kembang bola anu dia suami pergi mula. Jawa kemana lah.
0: Nyah mager ge.
3: Aku dek awak pernah semangat ya berkali. Lagu pernah?
0: Iya lagu apa?
3: Lagu Kana Abel.
0: Apa?
3: Kana.
0: Kana. Ya.
3: Salam salam, macam gale-gale lah. Regina ya.
0: Nega ne.
3: Oh, keiga. Keiga ne. Selamat tugas sampai tuntas yo. Assalamualaikum gak.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yuk dati. Lah memang tak kedengarnya lah. Aku udah tahu gak suara dia. Ya. Ya, kembali di belakang yuk dati. Nak bergabung Predi silakan ya. Atau tak kita langsung hadirkan lagu untuk sepredi. Oke, perempat selamat sore berinca bedai.
4: Selamat sore berinca bedai.
0: Sampai hati. Sampai mong hati. Ini siapa nih?
4: Kocinbo.
0: Kocinbo. Putra Sambas eh.
4: Oh,
0: apa kabar lesu benar kedengarnya Putra Sambas?
4: Kocinbo.
0: Kocinbo, nya seriusnya.
4: Eh,
0: gigi enak, gigi Pontianak Senin.
4: Pontian.
0: Hah?
4: Cintian?
0: Hela, aku dek tahu eh. Ya apa nah, ada lomba apa di tempat dah?
4: Banyak ini wah.
0: Lomba apa wah? Lomba lari dari kenyataan ah. Apa?
4: Ya, lomba dayung sampan.
0: Dayung sampan, weh seru wah, udah ya?
4: Gaduh sahai.
0: Udah ya?
4: Naga.
0: Hah? Naga? Nanggok?
4: Naga.
0: Naga apa?
4: Naga bonar.
0: Naga bonar. Yo lanjut.
4: Ya, macam-macam lah.
0: Banyak kok. Yalah, seru berarti ramai dong.
4: Bola kaki.
0: Bola kaki, Pradi ramai. Yo.
4: Cinta ada sebuah waktu.
0: Lagu apa?
4: Cinta apa ada sebuah waktu ya.
0: Cinta apa?
4: Cinta ada sebuah waktu ya.
0: Cinta terbatas, oh iya. Salam-salama. Iya, tak terbatas waktu. Salam-salama.
4: Ya, selama buat terima muala ya. Dari A sampai I ya.
0: Hmm.
4: Selamat salam kompak selalu.
0: Oke, lah Pona.
4: Yo, selamat sore.
0: Yo, selamat sore kembali. Kocin Bo. Tolonglah, aku langsung pusing kepala aku asa ngeneng-ngeneng Kocin Bo nih ya, gegara kemarin ya, Predi. Asa-asa ada trauma hidup pun. Kena bule kayak putra samba sodok, saya kena prank ya kuasa nengar kata ya tadi ya, langsung berubah pikir kok dia. Ya lapun Predi, kita langsung hadirkan lagu untuk Supredi di sore hari ini untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gul. Upala peteng arai.
1: Aho bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
3: Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang peserta pawai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tampil dengan busana menyerupai lawan jenis dan membawa atribut berbau SARA. Larangan itu pun disampaikan untuk menjaga norma, etika, dan nilai keagamaan di masyarakat Bangka Belitung. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Sohasri mengatakan, kebijakan ini juga sejalan kayak masukan Majelis Ulama Indonesia. Senada Koordinator Pendaftaran Pawai, Karnaval, dan Kendaraan Hias Pemprov Bangka Belitung, Sukinda, menegaskan peserta dilarang membuat tulisan ataupun gambar yang berbau SARA. Panitia pun akan menyampaikan aturan teknis tersebut kepada seluruh calon peserta sebelum kegiatan berlangsung. Di sisi lain, Yudi berharap perayaan HUT RI tetap meriah dan menjadi stimulus ekonomi daerah, dan dia menyebut kemeriahan event pacak menggerakkan UMKM dan mendatangkan masyarakat dari berbagai daerah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Tai Pao Begerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, Omay nak belayar ke Pulau Kapuk, Omay.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Ron. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asek ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iya. Iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Tomong oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat te ayam po.
1: Dek ge ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Tidak, tidak aku panggil kamu Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
2: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu namanya sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Mati lah Mai, Mai. Cina ya Mai.
2: Yuk pun pok lah yang mulai ya. Yuk be.
1: Tidak pun. Ampun lah Mai. Kita damai Mai yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai yuk.
2: Orom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya Mai.
2: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bi tu buko ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mai yuk.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Oh pulik Mayo. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tau dah, asa absen kan nurut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli kelah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Tai Pau bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mau mimang mai, kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok kene mai. Keliwat mimang kene mai.
2: Tai Pau bergerang, Tai Pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, Tai Pau bergerang mai. Begaya. Asana ano nak belanja nak minta traktir terus sosok ayo
2: tulang masege ya bukan rom tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok siapa tahu judo kayak pok rom
1: dek kawago
2: bukan sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng
1: dek suai mengkeku dek suai dak memang kekku dak mai kayak kalamai jauh-jauh lamai kayak kalamai deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, seperti berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai untuk kita dengarkan sajian lagu-lagu radio Islami yang akan dirangkaikan dengan pengajian dan suci Al-Quran dan juga kemenangan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar.
1: Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أنار الله فجرا. Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan musik-musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Korea Tisma Yunita, dan nantinya kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazin Rizal Faru Rozi. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk Anda waktu sholat maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya di edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026, pukul 18:05. Dan untuk daerah-daerah lain, menyesuaikan dengan waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Nod, dah kenyang perut nih, jebret.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Selamat malam Superadik Sahabat Tebudaya. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung meraih juara 1 kategori akses dan kualitas pelayanan kesehatan wilayah Sumatera tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi wilayah Sumatera tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Radisson Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Penilaian kategori ini pun mencakup sejumlah indikator penting, antara lain akses terhadap layanan kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan nasional ataupun JKN, ke beberapa indikator lainnya, seperti diungkapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani. Menurut Hidayat Arsani, keberhasilan Bangka Belitung menjadi yang terbaik sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi salah satu fokus penting pembangunan daerah. Sementara Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi merupakan bentuk penghargaan sekaligus dorongan biak daerah terus meningkatkan kinerja kayak menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut Tito, program apresiasi tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara evaluasi terhadap pemerintah daerah kayak pemberian penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansa, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansa bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh. Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Air Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini, kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan AKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa juga

RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sepredi ya, dimanapun saat ini berada. Dan kembali Perempat hadir nganti kebersamaan kita di kesempatan saat ini untuk rangkaian acara bergaya ataupun beragam budaya ya. Dan kali ini kita akan hadirkan untuk informasi sebuah ritual ya, ritual manggil hujan menkata kita Predi, yang dilakukan di Jambi ya, dengan sebutan yang berbeda. Itu namanya adalah mewenamu ya. Sege apela Kanada hujannya dasi turun lagi Predi. Jadi banyak sih yang dilakukan ya untuk kayak biaya hujan gitu Prade. Ya, jadi di tepian Sungai Batanghari ada sebuah ritual kuno yang kembali digelar, di mana mantra-mantra mistis menggema, aroma kemenyan memenuhi udara kayak relief naga perlahan larut ya terbawa arus sungai. Mewanamo itu merupakan warisan spiritual suku Batin 9 yang kembali menghidupkan tradisi mereka. Ya, ritual mewan hujan ini pun lama jadi bagian dari kehidupan masyarakat suku Batin 9, tapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini nyaris punah. Dan berkat festival suku Batin 9 yang digelar pada tanggal 20 sampai 22 Juli lalu ya, di tahun 2024, nah di desa Muara Singuan itu di provinsi Jambi itu Mwanamo kembali diperkenalkan ya pada generasi muda sebagai upaya untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur masyarakat setempat seprade. Jadi pelaksanaan ritual ini di dalam festival tersebut dipimpin oleh Datuk Raden Sulaiman, yaitu seorang tokoh adat setempat, dan proses ini pun melibatkan pelarungan relief naga yang terbuat dari tanah ke Sungai Batanghari. Mantra-mantra sakral diucapkan, sementara air sungai disiramkan sampai relief naga tersebut luluh dan kembali ke alam. Dan simbolisasi ini dalam mempresentasikan harmoni antara manusia, alam, kayak kepercayaan leluhur seperti dia. Dan dulu ya, ritual ini biasa dilaksanakan di tepi daerah aliran Sungai Batanghari, terutama pada saat musim kemarau, ya tujuan untuk memohon hujan untuk kesuburan pertanian. Selain itu ritual ini juga disertai dengan penebaran benih ikan sebagai upaya pelestarian ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Ya, seperti keberagaman ataupun keberadaan Mwanamo ini pacar ditelusuri melalui legenda Raden Ontar, yaitu seorang keturunan kerajaan Majapahit. Ya, konon untuk mengatasi bencana kemarau panjang yang melanda Dusun Sialang Pungguk, Raden Ontar memperkenalkan ritual ini sebagai permohonan kepada Sang Maha Kuasa biar menurunkan hujan dan memberkahi tanah serta masyarakat. Mwanamo pun lahir sebagai simbol harapan ke kesejahteraan seprade. Ya, dia tuh Sulaiman menceritakan asal-usul ritual ini melalui kisah lisan tentang sepasang suami istri suku Batin 9 yang tinggal di tengah hutan. Dan sang istri pun menemukan dua telur ular dan tanpa sengaja suaminya memakannya. Dan akibatnya, ya sang suami merasa sangat haus dan terus meminum air sampai sumber air di sekitar pun kering. Dan karena kejadian itu, sang istri kemudian mengambil kuali dapuk sebagai wadah untuk melaksanakan ritual memanggil hujan. Ritual inilah yang oleh Datuk Sulaiman diyakini sebagai asal-usul ritual Mwanamo yang dilakukan oleh Raden Ontar Seprede. Ya, dan kesembilan sungai yang dikenal dalam cerita mereka yaitu Sungai Dijebak ya, Sungai di Desa Muara Singuan, Sungai Bahar, Sungai Serisak, Sungai Cikada, Sungai Pemusiran, Sungai Burung Hantu, Sungai Muara Bulian, dan Sungai Muara Singuan. Anak bungsu Raden Singo Ano ditugaskan untuk menjaga Sungai Muara Singuan dan menetap di Dusun Sialang Pungguk, sehingga dia pun dikenal sebagai Raja Singo Ano Predio. Dan Datuk Sulaiman kemudian menjelaskan bahwa untuk mengatasi kekeringan yang melanda, masyarakat pun memutuskan untuk melaksanakan ritual Mwanamo. Prosesi dimulai dengan persembahan ayam jantan di makam Rajo Singo Ano sebagai bagian dari upaya memohon hujan. Ya, berkat festival suku Batin 19 ini, tidak hanya tanah kering yang mendapatkan penyegaran, tapi juga ingatan masyarakat dan generasi muda yang dirawat demi tetap tersambungkan dengan tradisi dan nilai-nilai leluhur.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kang Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati. Bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok, kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk. dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite, di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan, juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

RRI Perempuan Sungai Liat Sarap Daya Bangka Belitung Sepredi. Saat ini di penghujung kebersamaan lagi jam 8 Ega untuk ganti Pradi di kesempatan saat ini. Dan untuk berikut ada Bang Wanda ganti Pradi sampai jam 12 malam. Untuk itu ku Ega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Pradi. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Si Bangka Belitung. Sesuai dengan namanya, Pulau Kapal memang bentuknya menyerupai kapal. Pada hari-hari tertentu, di pulau ini sering terdengar suara binatang bawaan, si Kuluk. Orang yang durhaka kepada ibunya yang mengutuk kapal bawaan si Kuluk agar menjadi karam karena kedurhakaan si Kuluk. Isi cerita ini diadaptasi dari cerita yang disarikan oleh Muhammad Aminuddin. Dahulu kala, dikisahkan sebuah keluarga yang sangat miskin. Mereka tinggal di dekat sungai Cecuruk, di mana untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, keluarga tersebut hanya mengandalkan hasil dari menjual buah-buahan dan dedaunan ke pasar yang didapatkannya dari dalam hutan. Sepasang suami istri yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Kuluk. Kuluk sangat rajin membantu orang tuanya mencari nafkah. Semua anggota keluarga saling membantu dan mereka pun tampak hidup bahagia meskipun menjalani hidup serba kekurangan.

0: Suatu hari, ayah Kulup pergi ke hutan untuk mencari rebung yang masih muda. Rebung itu rencananya untuk dimakan oleh mereka. Akan tetapi, ketika sedang menebang rebung, ia menemukan tongkat yang berada di antara rumpun bambu.
1: Wah, tongkat apa ini ya? Kenapa bisa ada di sini? Apa lebih baik aku buang saja tongkat ini? Tapi nanti dulu. Sepertinya tongkat ini bukan tongkat biasa. Lebih baik aku coba bersihkan dulu tongkat ini. Wah, ternyata benar dugaanku. Tongkat ini bukanlah tongkat biasa. Kalau dilihat dari bentuk dan banyaknya batu permata dan merah delima yang berkilau ini, sepertinya tongkat ini bukan milik orang sembarangan. Tapi milik siapa ya tongkat ini? Ah, lebih baik aku bawa pulang dulu tongkat ini.
0: Pak Kulup pun pulang ke rumahnya dengan membawa tongkat itu dan juga rebung yang telah ia ambil dari dalam hutan. Kemudian, setibanya di rumah, Pak Kulup hanya melihat anaknya si Kulup yang sedang tiduran karena kelelahan mendorong kereta. Sementara itu, istrinya sedang bekerja di rumah tetangganya. Kemudian, Pak Kulup pun bergegas untuk menjemput istrinya dengan perasaan yang tidak menentu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Iya, sebentar. Loh, Bapak. Bapak sudah pulang?
1: Iya, Bu. Ayo, Bu, kita pulang dulu. Ada yang mau aku bicarakan kepadamu, Bu.
2: Iya, sabar, Pak. Tunggu sebentar. Ibu pamit dulu ya dengan majikan Ibu.
1: Ayo, cepat, Bu. Cepat. Aku sudah tidak sabar lagi menceritakan sesuatu yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Akhirnya, di tengah perjalanan, Pak Kulup pun mulai menceritakan apa yang ditemukannya di tengah hutan kepada Ibu Kulup.
2: Apa yang ingin kau ceritakan kepadaku, Pak? Tadi buru-buru sekali.
1: Begini, Bu. Tadi ketika aku sedang mencari rebung di tengah hutan, aku menemukan tongkat ini, Bu.
2: Hah? Tongkat? Ini tongkat apa, Pak?
1: Iya, Bu. Tongkat. Dan tongkat yang aku temukan ini sepertinya bukan tongkat sembarangan, Bu. Karena di tongkat itu banyak dihiasi oleh perhiasan batu permata dan merah delima, Bu.
2: Tongkat dengan banyak perhiasan? Yang benar saja, Pak.
1: Iya, Ibu. Kalau Ibu tidak percaya, nanti ketika kita sampai di rumah, aku perlihatkan tongkat yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Sesampainya di rumah, Pak Kulup pun memperlihatkan tongkat yang ia temukan kepada istrinya dan juga anaknya si Kulup. Sehingga membuat istrinya dan anaknya si Kulup terkejut melihat tongkat itu.
2: Wah, bagaimana mungkin ya Pak? Ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan. Ibu rasanya gak percaya Pak.
1: Itulah yang aku pikirkan dari tadi Bu. Aku juga bingung, kenapa ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan? Lalu, mau kita apakan tongkat ini ya, Bu? Apa lebih baik kita simpan saja? Siapa tahu ada orang yang kehilangan dan nanti akan mencarinya.
2: Tapi mau disimpan di mana, Pak? Kita kan gak punya lemari besi untuk menyimpannya. Jika kita letakkan di luar, malah ibu takut tongkat ini nanti dicuri orang, Pak.
3: Bagaimana kalau tongkat ini kita jual saja, Pak, Bu?
1: Jual? Sebentar, Nak, sebentar. Bapak harus mempertimbangkannya dulu.
3: Baiklah, Pak.
0: Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pak Kulup, Bu Kulup, dan anaknya si Kulup sepakat untuk menjual tongkat tersebut.

0: Anakku, pergilah engkau ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.
1: Baiklah, Pak. Aku akan segera berangkat ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.

0: Entahlah, Bu. Bapak juga heran, Bu. Kenapa sampai sekarang dia belum juga pulang ke rumah ini? Bapak juga khawatir jika terjadi apa-apa dengan dia, Bu.
1: Iya, Pak. Ibu sangat khawatir. Tapi mudah-mudahan Sikul baik-baik saja di sana ya, Pak.
0: Iya, Bu. Kita doakan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dia. Mudah-mudahan Sikulup segera pulang ke rumah ini, Bu.

dan ibunya si Kulup cemas menantikan si Kulup yang tidak pulang-pulang ke rumahnya. Di negeri seberang, kehidupan si Kulup pun berubah total. Kini si Kulup berteman dengan para bangsawan dan saudagar kaya. Ia pun akhirnya menikah dengan salah seorang anak saudagar yang paling kaya di negeri itu.

0: Akan tetapi, kehidupan yang serba mewah membuat si Kulup lupa akan kampung halaman dan orang tuanya. Bertahun-tahun sudah Kulup meninggalkan desanya. Hingga suatu hari, mertuanya menyuruh si Kulup dan istrinya untuk berdagang ke negeri lain. Kulup pun membeli sebuah kapal besar dan mewah untuk berlayar ke negeri lain dengan membawa anak buahnya. Setelah itu, berangkatlah si Kulup beserta istri dan anak buahnya berlayar.
1: Hei, ayo cepat, kita berangkat sekarang. Siapkan dan periksa semua perlengkapan kapal. Jangan sampai ada yang tertinggal.
0: Ketika setibanya di muara sungai Cicuruk, si Kulup pun teringat akan kampung halamannya. Kapal itu pun berlabuh di sungai Cicuruk. Suasana di kapal itu pun sangat ramai oleh semua binatang untuk perbekalan mereka selama perjalanan, seperti ayam, itik, angsa, burung, dan binatang lainnya. Akhirnya, berita kedatangan si Kulup pun terdengar oleh kedua orang tuanya, sehingga membuat mereka bahagia dengan kabar tersebut.
2: Pak, sebentar lagi kita akan bertemu anak kita si Kulup. Jadi hari ini ibu akan masak makanan kesukaan si Kulup ya Pak ya?
3: Iya Bu.
2: Aduh, ibu bahagia Pak.
3: Bapak juga sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan anak kita Bu.
2: Iya Pak, ibu juga tidak sabar lagi. Soalnya sudah lama kita tidak bertemu dengan anak kita ya Pak.
0: Keesokan harinya kedua orang tua si Kulup pergi ke kapal untuk menemui Kulup dengan membawa makanan kesukaan si Kulup. Kedua orang tuanya pun kaget melihat betapa mewahnya kapal tersebut.
2: Kulup, Kulup, anakku, di mana engkau nak? Kulup, ini ibu nak, peluk ibu nak, Kulup.
0: Mendengar suara ibunya, si Kulup pun tampak bingung. Ia malu jika sampai orang lain mengetahui bahwa orang tua yang berpakaian kumal dan tampak miskin itu adalah ayah dan ibu kandungnya.
1: Hah, siapa kalian? Cepat pergi dari kapalku.
2: Kami adalah ibu dan ayahmu, nak. Apa kamu sudah tidak mengenali kami lagi? Ini, nak, ibu membawa makanan kesukaan kamu.
1: Wah, aku tidak suka dengan makanan kampung seperti ini. Dan perlu kalian tahu, orang tuaku adalah seorang saudagar kaya.
2: Astagfirullah.
1: Bukan gembel seperti kalian.

0: Mendengar kata-kata kasar dari mulut anaknya, hancurlah hati kedua orang tuanya. Mereka pun benar-benar merasa terhina oleh perlakuan anaknya. Harapan mereka untuk melepas rindu hanya tinggal harapan. Anak yang mereka cintai telah berubah menjadi anak durhaka. Mereka pun pergi meninggalkan kapal si Kuluk dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian, si ibu yang tidak dapat menahan amarahnya dengan emosi berkata,
1: "Astagfirullahaladzim, teganya kamu nak. Jika benar saudagar kaya raya itu adalah anakku si Kuluk, biarlah kabar besar itu akan karam bersamanya."

Kedua orang tua Kulub akhirnya kembali ke rumah dengan hati yang terluka. Dan tidak berapa lama kemudian, setelah kepergian mereka, tiba-tiba muncul badai besar dan gelombang laut yang sangat tinggi menerjang kapal si Kulub. Dan pada akhirnya kapal itu pun terombang-ambing dan terbalik, sehingga menewaskan semua penumpang yang berada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, di tempat karamnya kapal milik si Kulub, muncullah sebuah pulau yang menyerupai sebuah kapal. Dan ketika pada waktu-waktu tertentu di pulau tersebut sering terdengar suara binatang bawaan si Kulub yang berada di kapalnya. Dan sekarang pulau tersebut bernama Pulau Kapal. Demikianlah album legenda dengan judul Legenda Pulau Kapal, persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang, disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang, salam kasia ka disampaikan, iyalah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana, antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kita jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato, nak kami undang dusana, bagabuang di acara Minang Maimbau. Setio hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boy bagabung di acara Minang Meimbau tanggal 3 Bali Agustus 2026. Semoga dalam keadaan sehat awak sadonyo ya, masyarakat Bangka, Bangka Belitung. Nah, mudah-mudahan dalam perayaan HUT RI yang ke-81 semoga Bangka semakin jaya ya, semakin maju. Mudah-mudahan apa yang kita capai, yang kita cita-citakan dan tercapai semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pemkab Bangka alhamdulillah akan melaksanakan kegiatan pawai, salah satunya ya pawai baris berbaris yang akan dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2026. Insyaallah akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Bangka yaitu Bapak Haji Peri Insani ya. Kemudian diikuti juga dengan Wakil Bupati, Sekda dan OPD ya. Semua OPD akan ikut nantinya. Itu barisan pertama nantinya. Baru nanti TK, kemudian SD, SMP, SMA umum. Baris berbaris ya. Jadi masyarakat Bangka insyaallah Kabupaten Bangka akan melaksanakan pawai ya. Yang pertama pawai baris berbaris tanggal 19. Jadi rutenya nanti dari Taman Sari nanti lurus. Nanti ada panggungnya ada di Taman Makam Pahlawan, kemudian finishnya itu di Jalan Pemuda. Itu kalau bagi masyarakat ingin menonton alhamdulillah mudah-mudahan akan ramai nantinya ya. Kemudian kalau hari kedua tanggal 20 alhamdulillah mudah-mudahan karnaval dan parade marching band. Nah, ini lebih seru lagi. Nanti ditampilkan nanti karnaval berbagai macam bentuk ya. Kemudian ada pawai karnaval mak-mak, pak-pak ya. Kalau Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Bangka insyaallah akan menurunkan tim ya. Ya lebih dari 30 orang lah akan menampilkan pakaian busana ya, pakaian busana Minang. Coba dilihat nanti ya. Kalau pak-paknya pakainya apa, kalau mak-maknya pakai apa. Nah, itulah nanti kita tampilkan. Insyaallah mudah-mudahan Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Bangka akan ikut berpartisipasi meramaikan HUT RI yang ke-81. Oke, dunsana ambo sadonyo. Mari awak putar lagu cie ya. Yang berjudul yang kedua go Kutang Barendo. Konyoha. Jadi

itulah lagu yang kedua udah Boy putarkan. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jadi udah Boy sampaikan kepada Dunsana Ambusadonyo tanggal 19 Agustus 2026 Pemda Bangka akan melaksanakan pawai baris berbaris dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Jadi startnya di Taman Sari, finishnya di Jalan Pemuda. Itu bagi SD, SMP, SMA dan umum. Sedangkan untuk TK, kalau TK dan PAUD itu kita mulai dari THR. Anda tahu THR di mana? Nah, kemudian finishnya di mana? Di Al Ikhlas, Masjid Al Ikhlas depan Rumah Sakit Umum Kompi. Nah, itulah finishnya. Jadi tidak jauh ya. Anak-anak kita tidak jauh, tapi kita ajarkan bagaimana ya untuk menghargai perjuangan daripada para pahlawan kita yang telah gugur ya. Nah, jadi inilah anak-anak kita insya Allah ikut di dalam meramaikan nantinya pawai baris berbaris. Nah, tanggal 19 ya, jangan lupa ya. Kemudian karnaval, karnaval dan parade marching band itu tanggal 20 ya. Nah, itu startnya di Taman Sari, finishnya di Jalan Pemuda. Kemudian di mana panggungnya? Panggung ini ya, yaitu di Taman Makam Pahlawan. Nanti di sana ada bupati, wakil bupati, Prokopinda, kemudian OPD memberikan hormat ya. Kita memberi hormat di sana nantinya panggung. Oke. Alhamdulillah Ikatan Keluarga Minangkabau Bangka akan ikut dalam karnaval baris berbaris nanti. Insyaallah coba lihat nanti. Ya, kami akan menampilkan pakaian adat Minang ya. Pakaian adat Minang nantinya. Ibu-ibu, Bunda Kanduang, kemudian pak-pak nantinya. Insya Allah, ya boleh. Nanti kita akan menampilkan adat Minang yang ada di Padang untuk pawai karnaval yang ada di Kabupaten Bangka. Tanggal 20 Agustus 2026. Oke. Baik, Dunsana Ambusadonyo. Awak putar lagu yang berjudul Kelok Sembilan ya. Kelok Sembilan apo pulo ko lagunyo Kelok Sembilan. Akonyo Dunsana Ambusadonyo. Ya, Bangka, Bangka Belituang. Nah, baik.

Alhamdulillah, terima kasih masyarakat Bangka khususnya Sungai Liat ya. Mari sama-sama kita jaga lingkungan dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Mari kita buang sampah dengan baik. Bagaimana memberikan nilai ekonomis yang baik? Pilah sampah dengan baik. Misalnya ada botol botol minuman plastik ya, nah, kita pisah. Atau kaleng, atau ada kertas, atau ada besi-besi lah yang pasti ya. Pisah, kemudian kita simpan, kemudian kita jual. Jadi Anda bisa nanti di waktu acara Sabtu yang ada di depan Masjid Agung, jam 7:30 dimulai biasanya. Nah setelah senam, kemudian pemeriksaan kesehatan, ada Dinas Lingkungan Hidup akan membeli sampah Anda nantinya ya. Sampah Anda itu berlaku, itu memiliki nilai ekonomis yang baik. Nah, jadi masyarakat tidak usah ragu, takut ketika sampahnya ada mempunyai nilai ekonomi, jual ke Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup akan membelinya. Atau Anda tidak sempat hari Sabtu, ya waktu ke free day, maka Anda bisa jual di Dinas Lingkungan Hidup ada. Ada tempatnya ya. Jadi Anda pergi ke Dinas Lingkungan Hidup jam 8, ya dalam jam kerja lah ya. Bawa, kalau banyak, maka Dinas Lingkungan Hidup akan membawanya nanti, akan mengambilnya nanti dengan mobil ke lokasi yang Anda tuju. Oke? Okay? Nah, insya Allah ya. Oke, okay, kumpul sampah dengan baik. Ya, Dinas Lingkungan Hidup akan membelinya. Nah, ini dia. Lagu berikut. Uda Boy akan putarkan ya. Yang berjudul Mudie Arau. Selamat malam.

itu tadi lagunya. Apa judulnya udah? Mudi Arau. Ya, jadi bagi Nusa Nambo yang kepingin lagu itu, judulnya Mudi Arau ya. Ria Amelia yang menyanyikannya. Nah, baik Nusa Nambo sadonyo Kabupaten Bangka kerjasama Dinas Delha ya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dalam rangka kegiatan gas kieta. Jadi kieta itu kalau boleh tahu masyarakat ya apa itu kieta? K itu komunikasi, I itu informasi, E itu edukasi. Ta itu apa? Tata kelola sampah. Apa maksudnya tata kelola sampah? Jadi anak-anak kita itu akan diajar, akan dididik nantinya bagaimana nanti caranya pengelolaan sampah yang baik. Seketika di rumah ada mak kita yang buang sampah dan kita harus selalu menempatkan dua tempat sampah plastik ya. Contoh, ini plastik ya, kaleng atau bekas, maka ini kita pisahkan dengan sampah basah dan itu akan bernilai ekonomis nantinya. Deh, nah, nanti kalau sudah banyak dikumpul, nah nanti kalau nanti sempat waktu ke free day hari Sabtu di depan Masjid Agung itu ada Dinas Lingkungan Hidup akan membeli daripada ada namanya kertas, ada namanya kaleng, ada namanya bekas minuman ya. Kemudian besi ya, macam-macam. Nanti di sana akan ditukar kalau Anda maunya gula boleh, Anda maunya minyak boleh dan lain-lain lah banyak di sana ya. Nah, atau Anda mau menabung di Dinas Lingkungan Hidup ya, Anda boleh mengantar sampahnya di sana tapi sampahnya yang bernilai ekonomis ya. Contohnya bekas minuman, kemudian kertas dan lain-lain tadi ya. Insyaallah nanti kita buat tabungan tersendiri, nanti setiap Anda mau mengantar berapa kilo nanti duitnya sudah ada di sana tertera nanti ya. Nanti kapan Anda ambil itu mudah-mudahan Anda ibaratnya menabung. Oke? Okay? Apa? Menabung. Baik, Nusa Nambo sadonyo, kita putar lagu yang berjudul Lingka Suaso. Ya, Lingka Suaso ko Zalmon ya. Zalmon akonyoa. Lingka Suaso.

Itulah tadi Udanto udah boleh memutarkan lagu tadi ya. Lagunya Uda Zalmon. Kemudian Uda Barikui. Ya, lagunya Dindin Badindin. Tongkek Membuat Abah ya. Nah, insyaallah lagunya udah boleh putarkan. Jangan lupa jo masyarakat Bangka, anak awak yang kelas 1 SD itu ada namanya suntik ya. Suntik ada putra dan putri ya. Tapi kalau anak kelas 5, kelas 6 dan kelas 3 SMP ada nama suntik MPV. MPV ya. Jadi imunisasinya, jadi jangan takut nanti kalau anak awak kalau kelas 5, kelas 6 dan kelas 3 SMP itu hanya untuk anak perempuan saja ya. Anak perempuan saja. Ya, jadi jangan lupa kalau orang tua nanti kok anak ambo laki-laki tidak disuntik. Nah, ini programnya untuk pencegahan kanker leher rahim bagi anak kita dari dini. Kita cegah. Nah, maka orang tua jangan nanti melarang pula ya ketika dari puskesmas akan datang ke sekolah, tidak mau pula dia. Waduh, sayang sekali. Vaksinnya mahal, gratis, kok tidak mau? Itu ya. Salah satunya adalah mencegah penyakit kanker leher rahim. Jadi orang tua harus bijak. Bagaimana anaknya sehat, maka dia diimunisasi. Ada program pemerintah yang gratis, kenapa kita tolak? Waduh. Baik, Dunsana Ambo. Ambo putarkan lagu yang berjudul yang berikut ya. Tungkek Membawa Rabah kecilnya. Konyoha. Okey, Pauziana. Ya, Tungkek Membawa Rabah kecilnya. Okey.

Alhamdulillah lagu yang berikutlah udah boleh putarkan. Insyaallah nanti lagu berikut Dindin Badindin ya, udah boleh akan putarkan pintaan dari Dunsana Ambo. Jadi jangan lupa nanti tanggal 19 Agustus 2026 Kabupaten Bangka akan melaksanakan pawai baris berbaris ya. Akan diikuti oleh TK, SD, SMP, SMA umum. Organisasi juga ikut. Jadi kalau TK hanya mulai Taman Sari, mulainya kalau TK di THR, sedangkan finishnya di Masjid Al Ikhlas Kompi. Sedangkan kalau untuk SD, SMP, SMA umum, nanti setarnya di Taman Sari, panggungnya itu di Taman Makam Pahlawan, sedangkan finishnya di Jalan Pemuda. Oke, jangan lupa masyarakat Bangka tonton ya pawai berbaris tanggal 19, kemudian karnaval dan parade marching band tanggal 20. Bayak Dunsana Ambo sadonyo, kita putarkan lagu yang berjudul Dindin Badindin. Dindin Badindin. Apa pulo lagunya?

Dan ada nilai ekonomisnya, ajar anak kita. Mari pisahkan sampah yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian sampah basah. Nilai ekonomisnya, ke mana kita akan jual? Boleh di waktu ke free day di Kabupaten Bangkai di depan Masjid Agung, boleh di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, di situ akan membeli sampah Anda yang nilai ekonomisnya ada. Contohnya apa? Kertas, kemudian kaleng, kemudian besi, apalagi? Kemudian ya bekas botol minuman kita itu berlaku atau nilai ekonomisnya lumayan. Dan bisa Anda menabung, tabungannya nanti Anda pegang, kapan Anda ambil itu bisa. Oke, jadi anak kita mari kita ajar dengan baik ya. Nah ini lagu berikut dari Haji Marwan, pintaan lagunya Ciinan Bana ya. Nah ini dia, lagunya Ciinan Bana. Oke. Selamat malam, selamat mandangkan.

itulah tadi reporter 354. Alhamdulillah sudah udah boy putarkan ya. Semoga terhibur ya. Udah Haji Marwannya nanti. Oke, Heridon, apa kabar? Yo, kesini Heridon. Yo, ditunggu. Oke. Baik. Nun sanambo sadonyo. Bagi orang tua yang masih punya anak di SD, kemudian SMP. Kalau SD kelas 1, yaitu ada suntik untuk anak laki-laki dan anak perempuan ya. Nah, sedangkan kalau untuk kelas 5 SD, kelas 6 SD dan kelas 3 SMP itu ada imunisasi MPV. MPV itu hanya untuk perempuan saja ya. Untuk apa? Untuk mencegah dari dini kanker lahir rahim yang ada di perempuan ya nantinya. Kalau laki-laki tidak ada dapat ya. Oke, bagi orang tua jangan pula nanti ditolak seketika petugas puskesmas akan datang ke sekolah-sekolah. Ya, itu imunisasinya mahal tetapi gratis. Ah, kenapa ibu-ibu tak mau pula kan? Nah, tolong nanti ya. Beri izin kepada anak kita supaya anak kita terjaga dari atau terhindar dari kanker lahir rahim waktu dia besar dan dewasa dan tua nantinya. Oke, selamat mendengarkan Gas Yang Tangkurak.

itulah tadi lagu lah udah gue putarkan ya. Yang berjudul tadi Gas yang Tengkurak. Nah, itulah. Jadi masyarakat Bangka, mari bersama-sama ya kita tonton ya atau datang ya untuk meramaikan pawai berbaris dan juga karnaval dan parade marching band. Nah, kapan udah boy dilaksanakan di Pangkep Bangka? Tanggal 9 Bale dan tanggal 20 ya. Nah, di map udah boy mulainya dari Taman Sari sampai ke Jalan Pemuda. Nah, kemudian di map pangguangnya, kalau pangguangnya di Taman Makam Pahlawan itu memberikan penghormatan ya. Nah, itu. Nah, jadi bagi masyarakat ingin menonton jangan lupa dimulai jam 8 lah paling mulai ya. Untuk pembukaan tanggal 19 itu berbaris, itu barisan pertama yaitu bupati, wakil bupati, sekda dan kepala dinas. Itu barisnya yang pertama ya. Coba lihat gayanya seperti apa, apakah sama dengan anak-anak? Boleh. Ya, paling-paling ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya. Tapi itulah adanya ya. Ya kita nikmati aja. Nur, assalamualaikum. Pak Boy, waalaikumsalam. Ya, semoga sehat ya. Ares, selamat bergabung. Baik, udah boy akan putarkan lagu Malam Bainai. Apo ko udah boy Malam Bainai ko kecenyo. Ko nyo Malam Bainai ya. Awak putarkan lagunya.

yang berjudul Malam Bainai. Ki. Nah. Oke, Ki, ini acara Minang Maimbau, Ki. Acara Minang Maimbau, ya. Ya, lanjut ya. Semoga sehat selalu, Ki, ya. Oke, Ki. Siap. Oke. Ya, Pak Boy, lanjut acara ya. Oke. Sip. Oke. Baik, Dunsana Ambo Sadonyo, lagu berikut udah Boy putarkan yang berjudul Rantau dan Pajawa ya. Nah, ini dia. Sip.

itulah tadi lagu Rantau Dempe Jauh. Alhamdulillah Allah udah beputakan. Semoga orang awak, orang Minang terhibur ya. Dan orang Bangka pastinya. Ya, mana yang olahraga, olahraga ya. Semoga sehat selalu ya. Jadi alhamdulillah ya, masih sempat waktu olahraga. Ya, gunakan waktu dengan baik. Nah, itu yang pastinya. Jadi masyarakat Bangka jangan lupa ya, tanggal 19 Agustus 2026 itu ada pawai berbaris, itu TK, SD, SMP dan umum, itu akan dilaksanakan jam 8 startnya ya di Taman Sari. Kalau untuk TK dimulai di THR ya, sedangkan untuk yang SD, SMP, SMA umum di Taman Sari. Sedangkan di TK finishnya di Al Ikhlas Kompi. Sedangkan untuk umum, SD, SMP, SMA umum itu finishnya di Jalan Pemuda. Jadi bagi masyarakat yang ingin nonton, yo, jangan ketinggalan. Dan tanggal 20, Karnaval dan Parade Marching Band ini sangat luar biasa. Boleh Anda tonton ya, jangan ketinggalan. Bagi yang berjual, mari atur tempat dengan baik ya. Jangan sembarangan, ambil tempat dengan baik. Kemudian udah boleh sampaikan bagi masyarakat yang mau nonton, jangan lupa bawa kantong plastik ya. Kalau setelah kita makan, kita minum, tolong masukkan ke kantong plastik. Setelah itu boleh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku letakkan aja di tempat sampah yang sudah disiapkan, sehingga memudahkan bagi petugas baju kuning untuk mengumpulkannya dan tidak berserakan. Oke, ya, sama-sama kita jaga. Oke, baik, kita putar lagu yang berjudul Jan Sampai Menaruh Dandam. Oke, go jual.

lagu yang ala udah we putarkan. Ku lagunya yang berjudul lagu daerah Sumatera Barat ya, Kambang Labungo ya. Apolo ko Red Pick-nya aku nyo.

tadi lagunya si Kambang Bungo. Baik, Nusa Nambo, jangan lupa nanti tanggal 20 ah. Ya, 19 Agustus 2026 pawai baris berbaris tanggal 9 Bale, tanggal 20-nya Karnaval dan Parade Marching Band. Nah, Pemkab Bangka akan melaksanakan memperingati HUT RI yang ke-81. Tapi jangan lupa penonton, nanti masing-masing bawa plastik ya. Seketika Anda siap makan, ada mungkin sampahnya, masukkan ke dalam plastik. Setelah itu nanti buang ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Oke? Okay? Untuk meringankan dari pasukan kuning ya bekerja nantinya. Terima kasih. Baik, Udaboy akan pamit, namun lagu terakhir Udaboy putarkan Pulanglah Uda. Jadi udah ko uninya teragak pulang kampung. Jadi udah siapkan pitinya dulu ya. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata Udaboy yang kurang berkenan di hati Dunsana Ambusadonyo, orang Bangka Bangka Belitung. Terima kasih. Pulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tangtu.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa.

0: batangnya.
1: Ngerapi gini, guys. Mana korana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anjok.

Oke, baik Pradi, saudara Sobat Budaya, kita di kesempatan malam ini di tangtu teman terakhir untuk tidur. Nah, untuk Sobat Budaya semua, selamat malam yang baru bergabung, yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat sejak tadi. Oh, juga, makasih. Oke, untuk Sobat Budaya semua, masih kita nikmati lagu-lagu apa di kesempatan kali ini, tembang terakhir untuk tidur, ya Sobat Budaya. Dan baiklah, kalau tadi lah kita dengar ada Asep tue-tue di jalan, ada yang tue-tue di jalan, kayak Rintak Sagu, kayak kiyeye dari Rama Agata, kayak kiyeye mama. Baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan malam ini, mungkin juga Sobat Budaya lagi menikmati suasana malam ke keluarga tercinta, atau juga sekedar ya bersantai ya di rumah atau di tempat masing-masing macam itu. Ya, selamat menikmati malam hari ini. Dan baiklah, di sesi pertama ini lagu-lagu pop daerah saya akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua, yuk. Masih dari Bangka Belitung, Sobat Budaya, kita ke Belitung kali ini ada Begalor. Nah, spesial untuk Sobat Budaya semua, dan nikmati lagu-lagu dari daerah lain juga yang akan kuhadirkan. Oh.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak

Ya baik Sobat Budaya, nah 2 menit dah berlalu dari pukul 23 ya. Dan Sobat Budaya, selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu Dambus. Ya, di kesempatan kali ini di Tangtut ya, tembang terakhir untuk tidur oh, Sobat Budaya, semoga semakin ngantuk. Yang gak nak tidur ya jangan ditunda-tunda, tidur laut itu ya. Baik Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semuanya, selamat beristirahat di kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan besok juga beraktivitas kembali fresh begitu. Oke, kali ini kita dengar beberapa lagu Dambus pilihan yang akan ku hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya. Dan untuk itu Sobat Budaya tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus boleh. Ingat keruah tok kami lo amang.
1: Hah, dek ngomong ketak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi nggak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke galeh ilmu amat.

0: Gue butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nace.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

Okay, baik, seperti saudara sobat budaya, dan 55 menit berlalu dari pukul 23. Tandai aku Wanda Sonal Hamarus pamit undur diri ya. Nanti Kak dan makasih Kak Lastri di perempat RRI Sungai Liat di kesempatan malam ini. Sobat budaya, selamat istirahat, selamat tidur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia sekalian program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun semalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Let Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradik sahabat budaya di mana baik pun ikak beradik sepradik. Oh, nah jumpa lagi ketemu lagi ikak kek kuo hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 sepradik. Oh, seperti biasa kalau akan Iren hadirkan sesaat lagi hikmah pagi kupiah kita sepradik. Oh, yang diisi oleh Ustadz Horiman sepradik. Kemudian kita kelak ke jam 6 ke kabar berita sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis jam 6 kita masuk ke ngupi pagi sepradik. Oh, habis kabar berita jam 6 ngupi pagi ngumpang pagi-pagi apa baik Sepradio. Ah, di sini kelahiran adikan masih untuk Kak Sepradio hingga jam 7. Kita masuk ke kabar berita gig sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 7 kita lanjut sesi kedua Sepradio. Ngupi pagi gig Sepradio, ngomong pagi-pagi Sepradio sampai jam 8. Di jam 7 ke jam 8 nah Iren buka telepon di 08 12 13 14 39. Kelas siapa tahu Sepradio sahabat budaya nak nyampaikan ada apa di kampung Ika. Udah. Siapa tahu Sepradio yang lain tahu dah. Ha, di ngupi pagi inilah ngomong pagi-pagi ya bayi yo yang mau disampaikan kayak Sepradi sahabat budaya kita nih Sepradi yo. Dari jam 7 sampai jam 8 Iren bukalan telepon. Kemudian jam 8 nah, kabar berita lagi kita lanjut lagi Sepradi yo. Sumbernya dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 Sepradi. Nah di jam 9 nih kita lanjut lagi kabar berita Sepradi yo. Sumbernya dari RRI.co.id. Habis itu kita lanjut lagi ke berubat sesi kedua yo. Di jam 9 sampai jam 10 nih Iren kembali buka telepon Dika di 08 12 13 14 39. Spradio, itulah yang nak bergabung oh. Nomor telepon, nomor WA sama ya Spradi. Nah hingga jam 10 hari ini Spradi Iren nganti Kak Spradi sahabat budaya. Jadi Kak jangan kemana-mana, Ika tetaplah di 103,9 MHz Spradio. Ika ngawan nganti Iren ada. Ya 8 Spradi sahabat budaya, kita langsung bayi hadirkan hikmah pagi kita, kupiah kita pada pagi hari ini dengan topik ke 3 macam orang berilmu Spradio. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Spradi. Tetap di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Spradio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara ini menyenangkan baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita pemberian-pemberian, zahir ataupun yang batin. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Agar kita di saat kita lalai diingatkan oleh Allah. Di saat kita mau terjerumus ke dalam lubang keburukan, Allah ingatkan kita. Di saat kita ingin tergelincir ke dalam jurang, Allah megang kita. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian kita senantiasa jadi orang yang dekat dengan Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan berbagai macam ilmu kepada kita. Sebagaimana sabdanya, bu'istu mu'allima. Saya diutus oleh Allah mu'allima sebagai pengajar penyampai ilmu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita akan membaca hadis Nabi Sahih Bukhari tabarrukan, nyari keberkahan, yaitu hadis yang ke-77. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya di Sahih Bukhari ini perawinya ini banyak sekali, maka berhubung dengan ada keterbatasan waktu, kita baca singkat-singkat saja tentang perawi ini. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, masaluma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil katsir asaba ardon. Kata Nabi, perumpamaan sesuatu yang aku bawa dengannya daripada hidayah dan ilmu itu seperti hujan yang deras jatuh mengenai tanah, mengenai bumi. Jadi kata Nabi, perumpamaan sesuatu yang aku bawa daripada Allah yang berupa hidayah, yang berupa ilmu, itu perumpamanya seperti hujan lebat jatuh ke tanah, jatuh ke bumi. Maka di sini ada terbagi jadi tiga. Satu, fakana minha naqiyah qabilatil ma'a fa ambatat til qala wal ushbal qasira. Yang kedua, wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa Allahu bihan nas wa syaribu wa saqa wa zara'u. Yang pertama seperti jatuh ke bumi, ke tanah yang subur. Bahasa kita tanah yang subur, sehingga tanah itu bisa menyerap air, bisa menyerap air yang diturunkan lewat hujan tadi, sehingga dia bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa menumbuhkan rerumputan yang banyak, bisa menumbuhkan buah-buahan dan semacamnya, bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Kenapa? Sebab tanah itu bisa menyimpan air, meresap ke dalamnya. Yang kedua kata Nabi SAW adalah seperti tanah yang dia tidak bisa menyerap air, gersang gitu. Ada tanah dia tidak bisa menghisap air yang datang kepadanya, hanya menampung gitu. Seperti tanah yang tidak bisa menyerap air, sehingga air itu hanya tertampung menggenang.
Tetapi dengan demikian dia masih bisa memberikan manfaat kepada orang. Apa? Orang bisa ngambil air tersebut untuk minum. Orang bisa ngambil air yang tersebut untuk masak, untuk nyiram tanaman dan seterusnya dan semacamnya. Orang itu bisa menyiram tanaman, menyiram buah-buahannya. Kemudian yang ketiga, yaitu tanah yang dia tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa tanah yang tidak menyerap air dan juga tidak bisa menampung air. Wa asabat ta'ifatan ukhra wa asabat minha ta'ifatan ukhra inna ma hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu qala'an. Tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak bisa nyerap air, juga tidak bisa nyimpan air, sehingga dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Kemudian orang tidak bisa ngambil manfaat darinya oleh karena air tidak bisa tertampung. Nah, itulah perumpamaan orang yang menuntut ilmu, yang paham agama. Fakadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Nah, itulah perumpamaan orang yang alim agama, yang paham agama. Sama, ada orang yang alim agama, paham ilmu agama, dia itu mengamalkan ilmu agama untuk dirinya, diserap ilmu agama itu, diamalkan untuk dirinya, juga dia disampaikan kepada orang lain. Disampaikan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pacak ngamalin ilmu agamanya. Alim pintar ini itu segala macam pintar, dia sendiri agak kesulitan untuk mengamalkan, tetapi dia bisa menyampaikan kepada orang. Orang bisa ngambil manfaat darinya, tapi dirinya sendiri tidak ada serapan dari ilmu itu, sehingga orang itu tidak bisa mengamalkan. Tapi ini nomor dua, ini masih bermanfaat. Masih bermanfaat. Nah, yang ketiga ini, sudah dirinya tidak ngamalin, bikin masalah, bikin ulah terus. Nah, ini kelompok yang ketiga ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini hadis yang ke-77. Berikutnya yang 78. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharu zina. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat oleh Allah sehingga kebodohan mulai merebak, menyebar ke segala penjuru masa kita. Minum-minuman keras sudah enggak bisa dibendung lagi. Perzinahan sudah tidak bisa ditangani lagi. Banyak perzinahan, kemudian juga minum-minuman keras banyak. Ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah sehingga orang-orang yang berilmu itu di akhir zaman itu sedikit, orang-orang yang pintar bicara yang banyak. Kemudian hadis berikutnya itu tanda kiamat. Jadi mudah ilmu agama ini mudah diangkat oleh Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis berikutnya,

akhir zaman nanti. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ini sudah mulai nampak orang-orang yang ketertarikan untuk mendalami ilmu agama ini semakin sulit. Kemudian berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Baina ana naimun ketika utitu bi qadhil abdin fasharibtu hatta anni la arriyah yakhruju min atfari summa ataitu fatli Umar bin Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al ilma." Abdullah bin Umar pernah mendengar, saya mendengar Rasulullah itu bersabda, "Ketika aku tertidur," kata Nabi, "aku bermimpi diberi segelas susu. Lalu aku meminum hingga aku melihat pemandangan yang begitu indah. Melihat sesuatu pemandangan yang begitu bagus keluar dari kuku-kuku-kuku. Lalu setelah ku minum, ada kelebihannya saya kasih kepada Umar bin Khattab." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa takwil daripada mimpi itu ya Rasul?" "Al-ilmah," yaitu ilmu. Jadi kata Rasulullah pernah mimpi, beliau itu kata Nabi diberikan susu. Lalu beliau minum sehingga pemandangan yang begitu indah keluar dari kuku-kukunya. Kemudian ada kelebihannya dikasih kepada Sayyidina Umar bin Khattab dalam mimpinya. Sehingga sahabat bertanya, "Apa kira-kira arti mimpi itu wahai Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Yaitu ilmu." Artinya ilmu Rasulullah itu ada yang ditransfer kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oleh karenanya, kenapa? Oleh karenanya kita jangan jauh-jauh dari guru kita, agar kita ini selalu dapat aliran ilmu sebagaimana yang didapat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Para pendengar RI yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Spradit Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi kali ini, Spradit dari Pangkal Pinang di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang mencatat 62 kejadian kebakaran lahan hingga Agustus 2026. Jumlah itu naik hampir 3 kali lipat dibanding sepanjang 2025 yang hanya 22 kejadian. PLT Kalsatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, ngomong rata-rata petugas menerima 3 laporan kebakaran setiap hari. Ia juga mencatat 25 kejadian kebakaran rumah hingga Agustus 2026. Angka itu justru turun dibanding 2025 yang mencapai 35 kejadian. Di sisi lain, Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Mako Polresta Kamis 13 Agustus 2026. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko, ngomong apel untuk memastikan personil dan armada siap digunakan saat terjadi kahurta. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 6 pagi nih Spradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Spradi. Oh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, Pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi Pok berisi, biar usaha Pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nggak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyap. Nengong muka abis seti.
7: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: taksi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sepradi, Ika nak tahu dak apa dia El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

Salam. Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Di Ngopi Pagi kita kali ini Seperadi Irena menyampaikan informasi terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Seperadi. Oh, hari ini Jumat 14 Agustus 2026 Seperadi, Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan berawan, Kabupaten Bangka Tengah berawan, Kabupaten Bangka Barat hujan ringan, mengalami hujan ringan Kabupaten Bangka Barat, kemudian Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkal Pinang berawan Seperadi. Nah, itu di sebelah Sahabat Budaya informasi di perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 Seperadi.

Selamat pagi Spread Sahabat Budaya. Di Ngopi Pagi kita di sesi pertama Spread Irena hadirkan informasi untuk Ika Spread. Hari ini 14 Agustus kita memperingati Hari Pramuka Spread. Nah, ngape 14 Agustus kita peringati Hari Pramuka Spread? Ada sejarah ke asal usul Spread. Ah, ini dia Spread Sahabat Budaya informasi yang Irena hadirkan untuk Ika Spread. Jadi Spread, gerakan pramuka di Indonesia ini bukan sekedar identik dengan seragam coklat, kegiatan berkemah atau kemampuan tali temali ya. Nah, jadi lebih dari itu, pramuka ini adalah pilar utama pendidikan karakter yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, cinta tanah air kepada generasi muda Indonesia. Jadi, setiap tanggal 14 Agustus seluruh anggota pramuka di seluruh penjuru negara memperingati Hari Pramuka. Jadi, peringatan hari ini menjadi momen bersejarah yang syarat makna kebangsaan, persatuan, dan refleksi atas perjalanan panjang sebuah gerakan yang telah mencetak jutaan tunas bangsa berintegritas. Jadi di balik penetapan tanggal 14 Agustus sebagai tonggak perayaan Hari Pramuka Nasional, tersimpan sejarah panjang gerakan kepanduan di Indonesia yang telah dimulai jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, cemane sebenarnya asal usul tanggal ini dipilih dan apa latar belakang yang menjadikan 14 Agustus sebagai hari lahir gerakan pramuka yang kita kenal sekarang, Mas Pradio. Ini dia, Pradio, sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Jadi sejarah gerakan pramuka di Indonesia nih sebagaimana dilansir laman resmi pramuka.co.id berawal dari masa kolonial Hindia Belanda. Kemudian cikal bakalnya dimulai pada tahun 1912. Jadi ketika latihan kepanduan pertama kali diselenggarakan di Batavia sebagai bagian dari Nederlandse Pamvinders Organisation NPO. Nah, jadi hanya 2 tahun berselang cabang ini mandiri dan berganti nama menjadi Nederland Indische Pamvinders Vereniging NIPV. Nah, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda, seperti itu. Nah, meskipun awalnya didominasi oleh keturunan Belanda, semangat kepanduan dengan cepat menjalar ke kalangan pribumi. Jadi pada tahun 1916, Mangkunegara ke-7 di Solo memprakarsai berdiri organisasi kepanduan Bumi Putra pertama. Javaanse Pamvinder Organisatie ini sejak satu. Berbagai organisasi panduan dengan corak yang beragam mulai bermunculan, baik yang berbasis agama maupun kebangsaan, seperti Hizbul Watan, kemudian Nasional Pamvinderij, terus Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, dan banyak yang lain lagi seperti Sobat Budaya. Nah, jadi perkembangan gerakan kepanduan ini begitu pesat hingga menarik perhatian tokoh kepanduan dunia. Pada Desember 1934, adik bapak Pandu sedunia, Lord Baden-Powell, bahkan menyempatkan diri berkunjung ke Batavia, Semarang, ke Surabaya. Semangat kepanduan Indonesia semakin diakui di kancah internasional ketika para pandu tanah air turut serta dalam Jambore Dunia tahun 1937 di Belanda, seperti. Nah, jadi dari ratusan organisasi menuju gerakan tunggal, pasca kemerdekaan Indonesia, upaya untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduannya mulai dilakukan. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 27 hingga 29 Desember 1945 ini menghasilkan pembukaan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satu organisasi kepanduan. Namun harapan ini tak bertahan lama akibat agresi militer Belanda pada tahun 1948, organisasi dilarang di wilayah kependudukan yang kemudian memicu muncul kembali berbagai perkumpulan baru seperti KPI, PPI, KIM, seperti itu. Nah, pada akhirnya jumlah organisasi kepanduan di Indonesia sempat mencapai ratusan. Nah, meski bernaung di bawah Persatuan Kepanduan Indonesia, Perkindo, kondisi ini dinilai kurang efektif karena perbedaan golongan, kayak visi yang beragam. Jadi menyadari urgensi persatuan dan penguatan gerakan kepanduan nasional, Presiden Soekarno bersama Pandu Agung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9
menggagas sebuah ide besar, melebur seluruh organisasi kepanduan ke dalam satu wadah tunggal bernama Gerakan Pramuka. Nah, lahirlah Gerakan Pramuka nih dan penetapan Hari Pramuka nih 14 Agustus, Pradi. Jadi tonggak sejarah penting menurut peresmian Gerakan Pramuka dimulai pada 9 Maret 1961 ketika nama Pramuka diresmikan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pembentukan Gerakan Pramuka nih kemudian dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Jadi tidak berhenti sampai di situ, Pradio. Kemudian dilanjut pada tanggal 20 Juli 1961, seluruh organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu dan bergabung menjadi satu gerakan pramuka yang solid. Nah, puncak dari seluruh proses panjang nih terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, pada hari yang bersejarah, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat luar, masyarakat luas melalui sebuah upacara akrab di Istana Negara. Jadi dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno secara simbolis menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kemudian diangkat sebagai ketua pertama Kuartir Nasional. Nah, sejak momen monumental itulah tanggal 14 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, hari ini 14 Agustus dirayakan oleh seluruh anggota pramuka di Indonesia sebagai momentum lahir sebuah gerakan pendidikan kepanduan yang bersifat nasional, tunggal, dan terbuka serta bertekad untuk membentuk gerakan muda yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila.

Nah, kemudian setelah terbentuk, 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka Spradi. Oh, jadi ada struktur dan tingkatan dalam gerakan pramuka nih Spradi. Jadi sebagai sebuah organisasi pendidikan non formal yang terstruktur, gerakan pramuka memiliki tingkatan keanggotaan yang disesuaikan dengan kelompok usia Spradi. Oh, jadi sebagai diatur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Pasal 13 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tingkatan anggota pramuka mencakup usia 7 hingga 25 tahun. Jadi ada 4 tingkatan utama dalam pramuka Indonesia. Yang pertama tuh siaga, anggota berusia 7 hingga 10 tahun. Kemudian nama siaga diambil dari istilah perjuangan bangsa Indonesia saat seluruh rakyat bersiaga untuk mencapai kemerdekaan, dimulai dengan terbentuk ke Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, kemudian satuan terkecil disebut barong atau beranggotakan 5 hingga 10 orang. Nah, dan tingkatan dalam siagane mula, bantu, dan tata. Nah, kemudian yang kedua seperti ada penggalang. Jadi anggota berusia 11 hingga 15 tahun. Namun penggalang berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam menyatukan diri demi mencapai kemerdekaan seperti yang tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kemudian satuan terkecil disebut dengan regu. Dan tingkatan dalam penggalangnya ada ramu, rakit, dan terap, Spradi. Nah, Spradi sahabat budaya,